0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kangen gak sahabat suara sama serasa di Liau?
1: Enggak sih. Kayak kemarin tuh damai banget, Del.
0: Menurutmu?
1: Sehari tanpa Adel tuh kayak, ini yang aku nanti-nantikan.
0: Tapi kemarin damai juga buat aku, cuy.
1: Weh, gimana dong kayak Tuntanu?
0: Sehari kita staycation healing tuh apa ya? Rasanya tuh menyenangkan gitu. Kayak rehat dulu yuk kepalanya dari semua kesibukan dunia. Agak istirahat, kita nikmatin kehidupan-kehidupan sebagai turis di Jogja. Kebetulan kemarin aku staycation di salah satu hotel yang di area Prawiro Taman kan.
1: Itu kan kayak pusatnya orang luar pada datang kan.
0: Betul. Berasa turis aku neng kono. Aku karo koncoku kan.
1: Iya.
0: Terus kita udah punya rencana. Yo ada staycation. Neng cedek Prawiro Taman sih sana dewe. Laku-laku lah.
1: Neng kono. Jalan Prawiro Taman.
0: Betul. Terus kita sampai sana gimana intiki? Sampai hotel kita belum tahu kita mau kemana.
1: Oke. Okay.
0: Di Prawiro Taman kita mau kemana tuh masih belum tahu tuh sahabat suara. Cari-carilah aku sambil dandan, temanku sambil cari-cari gitu. Akhirnya kita ke salah satu gelato yang baru aja buka di sana. Foto-foto di sana ngono kuwi kan. Aku ngajak koncoku, "Ayo engko bengi neng iki. Neng agak party
1: ya, kuwi. Tempatnya kumpul orang-orang asik gitu kan ya."
0: Kuwi seru banget. Bertemu dengan banyak buleleng-buleleng di sana. Aku rasanya kayak masa ki aku wis ayo tak kerli rambutku ngene iki. Ora ana sing nyantol siji-siji ya ngene iki.
1: Tapi tetep dateng.
0: Sapa?
1: Jadi datang ke tempat yang asik itu.
0: Koncoku tak jak wegah wisan. Dek iki ra seru padahal kan ndono kan iso ade iso ngrungokke lagu-lagu ngene iki.
2: Ayo.
1: Ini.
0: Ala-ala apa ya kita salsa-salsa.
1: Boleh.
0: Ora kowe iso banget nek sing kecantol boleh.
1: Ora ono Del, kebetulan.
0: Ora ono. Jangan kecantol, rotok nempel sithik wae ora ono pin, mohon maaf.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Oh, oke, saya ingin kilo. Tadi rasanya itu ya, aku agak rehat dari segala kehiruk-pikukan jalan godean. Aku ngerti kan cuy, gitu. Jalan godean kayak apa, ya kan? Berangkat kerja, pulang kerja, sabar iku tutowo, sedowo usus 12 jari, you know what.
1: Emang rame banget, Del.
0: Dan yang paling saya rasanya tuh kayak ya amplop. Itu kenapa, cuy?
1: Kenapa?
0: Karena selain memang di sana rame, kita tuh harus awas sama jalan di sana.
1: Iya. Bener, walaupun di area yang jalan Godean itu udah mulai oke lah ya.
0: Udah mulai oke.
1: Tapi mohon maaf nih, yang dari pasar Godean ke timur masih aduh.
0: Nah, yang serem itu adalah lubang-lubang kecil yang dalam tapi kan gak sadar.
1: Iya, makanya
0: kayak
1: itu.
0: Kayak di antara jalan-jalan yang mulus, ono siji yang jeglong. Kuih loh, sahabat suara. Kenapa? Karena kalau itu jalannya yang jeglongannya kuih terodok jero, kuih bahaya loh gak keseimbangan.
1: Apalagi buat motor.
0: Makanya.
1: Itu bisa oleng, terus bisa bikin celaka intinya. Tapi ini ternyata kan kemarin ada berita kan, Del, sampai ada kecelakaan yang merenggut nyawa. Dari Kepala Dinas PUP SDM DIY, Ana Rina bilang kalau ini jadi pembelajaran juga, nantinya ada evaluasi besar-besaran buat tata kelola perbaikan infrastruktur. Nah, itu juga ada janji buat menjatuhkan sanksi ke kontraktor kalau memang nantinya terbukti adanya kelalaian gitu, Del. Soalnya masalahnya kecelakaan itu tuh diduga kuat dipicu sama pengerukan aspal jalan yang emang dibarin tertutup, terbuka, jadi gak ditutup.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Jadi emang di ruas jalan Godean kilometer 9 sampai 10, sahabat suara, ini kan emang banyak keluhan kalau berlubang. Nah, sekarang itu emang lagi diperbaiki cuy sama dinas PUPESDM DIY. Diperbaikinya karena itu tadi ada penutupan itu tadi, karena ternyata ada kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa seorang remaja usianya masih 17 tahun cuy.
1: Iya.
0: Di Senin malam kemarin. Nah, dari hasil olah TKP-nya, korban ini diduga melintas jalan yang berlubang, terus kehilangan kendali, terjatuh, mengalami cedera kepala berat, dan meninggal di tempat, sahabat suara. Dan akhirnya dinas PUPESDM DIY menyatakan pekerjaan pemeliharaan telah dilaksanakan di ruas jalan itu. Nah, pemerintah juga mengimbau pengendara untuk tetap berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintas jalan yang masih dalam proses perbaikan.
1: Ini berarti ada dua pihak ya, dari kita yang lewat jalan berarti harus tetap hati-hati, harus awas, dari yang punya proyeknya itu juga harus disesuaikan dengan aturannya. Kalau misalnya lagi dikeruk ya ditutup, jangan dibuka, kan kita nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Kalau kejeglong juga bahaya masalahnya.
0: Cuman masalahnya ya sahabat suara, masa sih harus ada korban dulu baru dilakukan perbaikan?

0: 107.7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Fidi Aldiano, definisi bahagia sahabat suara yang pagi hari ini diputarkan sama Sarah Sadelia sama Bintang karena di request sama Mas Rian. Sudah diputarkan ya Mas Rian.
1: Kata Mas Rian nih, kan selamat pagi Kak Bintang. Halo Kak Adel, aku gak kangen sama Kak Adel, kangennya sama Kak Arya Syari.
0: Oh tenang ya kue Rian, ya tak tinggal kue. Jadi senangnya ngono kue.
1: Kenapa?
0: Jarak nek karo aku.
1: Jarak ya? Udah lama banget gak ngomong, gak ada diksi jarak.
0: Kue rata ngerti jarak kena
1: kue. Enggak, jarak ya.
0: Kejarin ini, ampun. Tapi gimana pun kamu Mas Rian, aku tetap sayang sama kamu.
1: Asik.
0: Terima kasih sudah menemani pagi dengan requestan-requestannya.
1: Love hate relationship ya.
0: Memang.
1: Bagus.
0: Tapi aku tuh sabar ge emang aku tuh. Ya wingi bar liburan dan keluar.
1: Langsung ada cobaan ya. Pagi-pagi loh ini.
0: Tapi emang kadang urapi kudu ngunukin dan si cuy.
1: Harus balance.
0: Maksudnya kayak ada waktu untuk kamu tuh rehat dulu. Karena kemarin tuh ya sahabat suara, beberapa hari ini kan emang saya lagi mengkonsumsi obat ya. Karena saya lagi...
1: Astagfirullah deh.
0: Coy. Rasa ngundang PNN.
1: Aku cuma ekstifar. Kenapa obat apa sih?
0: Ini loh flu, tapi kayak flu-nya gak tahu nih flu atau gimana ya sahabat suara. Kan saya ceritakan, saya tuh pangkal kepala, pangkal lehernya tuh, pangkal apa tuh?
1: Hidung.
0: Ah, pangkal hidung kok. Kok menyebutnya emang anatomi yang lain?
1: Ternyata
0: sih
1: motorik jelek, anatomi juga penyebutannya gak oke ya?
0: Sorry sahabat suara. Pangkal hidung saya tuh sakit.
1: Iya.
0: Dan itu kadang sampai kepala, terus telinga kanan saya lagi agak ketutup gitu. Terus ada flu juga, ada bukan flu sih, pilek ya.
1: Iya,
0: flu kan kayak beler gitu kan. Kan pilek loh kui. Kayak pilek gitu. Jadinya kayak apa ya sahabat suara? Kepala tuh kadang bangun tidur tuh sakit.
1: Iya.
0: Jadi kayak rada wah, kemarin pas aku lunga karuan cuy, pas aku rehat kui ya. Udah sekurang loro cuy, tenang.
1: Berarti tahu kan sekarang obatnya apa? Bukan paracetamol buat obat dari dokter juga bukan, tapi emang staycation Del.
0: Makanya, terus jadi mama kan aku ceritakan, kepala aku pusing mah gitu. Makanya saya beberapa kali kalau lagi pusing gitu ya udah minum paracetamol gitu kan sahabat suara. Kau mau ngobrol paracetamol mana ya Pono? Jangan sering-sering lo ya.
1: Iya
0: gitu.
1: Memang.
0: Kan gak bagus juga kan. Jangan sering-sering diminum kalau pas lagi sakit aja. Iya karena sakit makanya tak minum. Nah, aku mau ngomong kan, tapi wingi mah aku lungo karo koncoku kae kok njuk ra mumet yo kayak njuk penak ngono kae lho awake. Menurutku toh selain memang butuh staycation, butuh nganu
1: apa
0: abang-abang limo minimal. Aduh. Tutup kresek ya sahabat
1: bukan,
0: suara.
1: Bukan. Soekarno Hatta kan, nah, itu dia. Kita cinta pahlawan.
0: Tersenyum.
1: Wih gagah banget pokoknya.
0: Pokoknya nulis lihat beliau-beliau tersenyum naik dompetku. Aku ya melu mesem. Kalau ini sahabat suara.

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ternyata banyak yang gabung hari ini sahabat suara. Apa yang ngomongin tentang apa? Penyemangat dalam hidup untuk kita bisa healing dan lain sebagainya, alias duit.
1: Karena banyak yang relate.
0: Makanya katanya Rian gini, jangan sering-sering konsumsi paracetamol kak, karena efeknya nanti fungsi hatinya bisa naik dan bisa kebal juga.
1: Karena sebenarnya paracetamol kan cuma kayak pereda nyeri. Dia tuh gak ngobatin sumber penyakitnya.
0: Nah itu kenapa juga saya jarang kalau memang lagi sakit aja saya minum itu. Karena itu juga gak ngurangin sakitnya cuy. Sampai sekarang juga masih sakit. Jadi kan kayak, wah something ki.
1: Iya.
0: Oh nasi kena seneng karena aku. Kue ya nasi seneng karena aku.
1: Gak ngerti.
0: Makanya anggaran bintang kita nek wes jam-jam songong ngono ki sahabat suara. Dek mojo karo megang boneka ngono karo jarum ngono ki lho.
1: Itu dia itu dia.
0: Aku rada curiga karo kowe deh ketoke.
1: Jadi hati-hati Adil ya. Untuk sekarang.
0: Jam songong lagi mulai soalnya.
1: Iya soalnya.
0: jam songong ngono apa? DMT lagi teko.
1: DMT apa?
0: Demit.
1: S. Mainnya di singkatan sekarang. Gak berani ngomong langsung ya.
0: Rawani.
1: Alah.
0: Jadi ini mereka bisa ngurung cuy.
1: Iya, kalau dia kita omongin kayak manggil. Nah ini.
0: Nah, mending ada menang. Udah sekolah orang menaki. Udah sekolah orang menaki.
1: Maksudnya juga bilang nih Mas Rian, selain butuh istirahat, butuh asupan TF gak sih? Nah, bener.
0: Kuih sahabat suara.
1: TF tapi yang besar ya. Kalau kecil kayak, aduh saya mumet.
0: Wah, nah aku sih besar kecil gak masalah.
1: Gak masalah?
0: Gak masalah. Kalau misal besar berarti langsung mari.
1: Oh.
0: Kalau kecil meredakan. Nah,
1: berarti kuih. Bisa kambuh.
0: Bisa kambuh. Oh, jadi nek pengen mari, rotok gede.
1: Oh, boleh-boleh. Yus TF sewu, no deal.
0: Nah, rotok rakroso nek ngono
1: kuwi.
0: Makanya itu. Mending ngopi paracetamol nek ngono kuwi.
1: Mas Ipung.
0: Katanya olahraga Del, power slave ya sisa. Oke, kita siapkan ya Mas Ipung.
1: Kamu terlalu olahraga kapan?
0: Nah,
1: katanya sih paling sporty.
0: Karena sekarang lagi kayak gitu cuy. Gue ngerti rasanya apa, mungkin jadi males gue olahraga.
1: Iya, karena udah capek duluan.
0: Oh kan, gue ngerasa kayak loroki wes males sih. Ngono kuwi lho, gak olahraga. Walaupun sebenarnya kalau at least buat jalan gitu tuh masih oke. Okay.
1: Boleh.
0: Kadang saya juga jadi gak berani untuk memaksakan diri juga.
1: Takutnya tambah ambruk.
0: Terus maksudku adalah, kok nih aku ngopong-ngopong yang dalan, ngono kan. Orang piye-piye sahabat suara, masa akhirnya nulungi. Tidak ngelumpoknya uang sih.
1: Emang beban.
0: Makanya, nek uang sih jika digeret yo angin.
1: Gak bisa gerak.
0: Minimal eskavator era begon. Aku ikut nulungi sahabat suara.
1: Alat berat dong.
0: Aku kaya paham sadar diri gitu loh.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang kalau lagi masak atau mengerjakan pekerjaan rumah itu harus banget denger musik. Musik yang enak, kadang musik yang bisa bikin joget. Musik sing kok iki rasane iki nek ngrungokke rasane koyo dadi apa? Ah, Mulan Jamela ngono aja sahabat suara.
1: Kamu tuh tim yang itu, yang mendengarkan musik kalau beraktivitas. Aku enggak soalnya.
0: Aku tuh hening.
1: Iya. Bukan lebih hening ya, tapi lebih ke
0: ono ono bapak ibu mau ngomong diam, ngono kuwi. Kurang ajar
1: gitu. Enggak dong, itu lebih membungkam ya. Enggak. Aku bener-bener, kan aku bukan orang yang musik banget, Del. Kalau misalnya dengerin musik tuh waktu skincare-an doang.
0: Terus gue
1: selain itu apa? Enggak dengerin apa-apa. Ya udah, menikmati apa yang sedang dikerjakan.
0: Wah, kurang ajar.
1: Apalagi masak tuh ada suara-suara percikan-percikan. Cereng. Enggak ya.
0: Aku isinya aku wes susu-susu aja gue.
1: Iya.
0: Aku disuruh-suruh aja karo misal dengan apa jenengnya letupan-letupan minyak ono kuwi. Wah, kata-kata mutiara aku lara semua iku tuh bisa aku tangani dengan baik.
1: Oh, tapi mak lagunya apa kalau biasanya? Masak deh.
0: Tergantung kalau aku sedang
1: masakannya apa tergantung apanya?
0: Tergantung aku sedang berbunga-bunga suasana hati. Aku berbunga-bunga aku mendengarkan lagu-lagu yang R&B. Ono kuwi. Terus misalnya aku sedang happy, aku dengerin lagu-lagu yang misalnya lagu pop.
1: Boleh.
0: Gitu. Terus aku misalnya sedang bersemangat lagu dangdut.
1: Oh, bisa masuk. Nera
0: tok nesu kuwi, jamrut kuwi. Sorte. Gadis remaja yang baru gede ngono.
1: Berarti enggak ada pengaruhnya sama masakannya, misalnya nggak, kamu nggak lagi masak tempe atau mungkin nah, sop doang.
0: Nek masak gitu. Tempe, rasanya kayak mangan sate.
1: Jangan terlalu di Jogja istimewakan, nggak usah.
0: Sorry.
1: Tapi itu kan kalau kita lagi masak di rumah, walaupun kita berdua kayaknya bukan tipe yang masak banget ya, orang tua kan, ibu ya lebih tepatnya.
0: Tapi semakin gede aku lagi seneng mengulik resep cuy.
1: Asik. Resep dari purba gitu.
0: Kok purba?
1: Sekarang lagi tren gitu. Jadi buku jadul gitu deh.
0: Orang
1: yang tulisannya ketikan gitu di recreate.
0: Ah, kui. Aku ra kuwaca nek ngono kuwi.
1: Terus apa abang kamu?
0: Iya, apa gitu yang lagi ada di sosial media, makan-makan yang aku lagi suka gitu, snack-snack gitu. Aku coba recreate di rumah. Asik. Biasanya. Soalnya kan biasanya tolu hakeh kan.
1: Iya.
0: Terus jadi kayak bisa jadi buat stok.
1: Memang, tapi kalau misalnya lagi pemula lebih boncos.
0: Iya sih.
1: Belum tentu berhasilnya, gagalnya pasti.
0: Nah, tapi tapi kan gue belajar.
1: Iya, betul.
0: Soon to be housewife.
1: Itu dia. Udah siap, Bunda. Pagi ini ayah dimasakin apa? Udah bisa jawab ya?
0: Jangan tempe.
1: Aduh, tempe terus, Bun.
0: Ben protein. Oh, lagi bulking. Bojoku lagi bulking ceritane.
1: Boleh. Tapi tempe lagi tahu. Hemat aja ya tempe,
0: betul,
1: ya bukan dari ayam
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Iya. Misalnya nih, berarti kalau kamu jadi ibu itu sekitar ya bulan depan lah ya.
0: Wah, cepet banget nih.
1: Cepetan.
0: Kebetulan calonnya ada ngono.
1: Oke lah, 3 tahun lah. 3 tahun ke depan Adel udah menjadi seorang ibu yang memasak kira-kira. Diaminin betul.
0: Iya kan? Kalau ya, apa ik diaminin terus?
1: Kayaknya nih 3 tahun ke depan udah ada transisi, Del. Dulu waktu kita kecil kan pakai kompornya minyak tanah. Terus udah transisi jadi gas. Mungkin 3 tahun ke depan udah jadi kompor listrik. Kemungkinan.
0: Aku sudah punya bayangan kitchen seperti apa yang ada di rumahku nanti.
1: Kayak gimana?
0: Nah, kinko wawin kitchen setnya warnanya krem wai. Ono island nih.
1: Oh, boleh.
0: Meja island. Jadi misal aku nanti ngonten memasak cantik itu bisa di situ.
1: Bisa.
0: Di belakangnya sudah ada sink untuk cuci piring.
1: Boleh.
0: Cuci buah-buahan.
1: Bisa.
0: Tapi sebenarnya sink yang ini dapur bersih ya. Terus nanti ada kompornya. Ini kompornya kompor listrik.
1: Oh. Nah, kenapa bisa kompor?
0: Ada cooker hoodnya. Ya ben estetik.
1: Oh, karena enggak
0: yang sudah
1: biasanya.
0: Tanam.
1: Iya.
0: Nah, tanam ono kuwi. Terus ono cooker hood.
1: Wis ono kuwi. Wis enak banget.
0: Terus nanti ada dapur kotornya. Dapur kotor ketoknya rasa manggo sing ngono iki nganggo kompor gas wae apa-apa.
1: Tak kira langsung aku kayu bakar.
0: Mah terlalu
1: kotor.
0: Apa ya? Repot menurutku. Datang golek data nebang meneh.
1: Iya memang. Ya, kan? Berarti kamu tim dua-duanya bisa nerima kompor
0: bisa,
1: gas oke, listrik juga oke.
0: Tapi nih aku ketokin sekarang pengen coba kompor listrik sih, cuy.
1: Kenapa?
0: Kayak pengen mencoba something new way.
1: Tak kira coba kesetrum.
0: Ih, coy.
1: Jangan. Karena tuh fun fact-nya banyak yang ngulas kalau kompor listrik itu lebih aman.
0: Oh nih.
1: Enggak ada kebocoran gas dong jelas. Iya, betul. Tapi kalau buat kelistrikannya kurang tahu karena kan induksi gitu kan ya. Ya bener dong.
0: Rano. Rano kebocoran gas, ning ono kebocoran listrik. Bener.
1: Ya bener dong dia.
0: Rano ledakan, ono ne opo langsung ke setrum. Betul banget. Setuju aku nek kuwi kuwi opo misalnya.
1: Kalau aku kayaknya beli listrik.
0: Listrik ya.
1: Listrik, heeh. Kayaknya kuat. Lebih clean aja.
0: Tapi kuat.
1: Ya kuat lah.
0: Maksudnya sing kuat ki gini lho.
1: Apa?
0: Kelistrikan ning omah, token dan lain sebagainya.
1: Kuat, aman, aman. Lah kan rumahku ada ininya, panel surya.
0: Oh, tenan.
1: Insomnia.
0: Masake banget. Uang tidak-tidak kan ngelucu. Neng ngarep omahmu, neng duer ngene
1: iki. Suka nyapu-nyapu juga dia kan.
0: Betul betul. Daun-daun apa yang hijau ngono kuwi. Daun hijau ngono kuwi. Ngono kuwi kan masake banget. Kalau kamu sobat suara, kalau suruh milih kompor listrik atau kompor gas, kira-kira kamu pilih yang mana?

0: Ah, lagu-lagu sing ngene iki, cuy.
1: Yang apa?
0: Sing tak dengerin nek misal lagi happy, uis, lagi ngepel. Uh-huh. Ngono rasanya kayak iso semangat ngono kuwi lho.
1: Kayak ada tenaga turbo.
0: Heeh.
1: Wis semangat banget tuh.
0: maksudnya kayak rasanya ra kroso ngono kuwi lho
1: kesel. Iya, iya, iya.
0: Jadi ini menyenangkan.
1: Enggak yang tadi hening tadi ya,
0: betul,
1: beda ya.
0: Betul. Jalan lari juga dengerin lagu-lagu kayak gini tuh kayak gawe semangat kowe untuk berlari juga. Seneng aku misal saya sih punya rencana sore nanti semoga aja ya bisa sampai
1: semoga,
0: suara.
1: Semoga.
0: Saya pengen bisa lari lagi, saya pengen bisa olahraga lagi dulu, bangun lagi dulu aja lah. Habit olahraganya setelah kemarin badan saya lagi gak terlalu nyaman gitu kan.
1: Kayak kamu tuh enggak Del, gini loh, kamu kan udah katanya sporty abis ya. Iya kan?
0: Uh-uh.
1: Si paling olahraga.
0: Betul.
1: Kamu tuh juga kayaknya butuh makanan yang sehat.
0: Itu. Jangan, saya tuh olahraga cuman asupan saya enggak bagus, cuy.
1: Makannya pagi gorengan, siang apa dah? Nasi Padang.
0: Mm-mm.
1: Sorenya kamu apa?
0: Koyor. Wah, mantep banget kita pikir-pikir ya. Sik, kok sih lagi sadar aku. Nek sehat banget kuwi pangananku.
1: Parah sih paling sehat ya.
0: Makanya.
1: Mending kamu tuh beli buah. Minimal buah yang dipotong aja.
0: Jujur aku tuh adalah tipe orang yang gak suka ribet. Dan mungkin kamu tahu ya sahabat suara, aku juga ngerti ya Bin. Aku tidak terlalu ramah dengan kulit.
1: Iya, Nia Ramadhanika. Sampai ngupas kulitnya agak sulit ya.
0: Bukan sulit,
1: males aja.
0: Aku rasa seneng dengan kulit buah. Jadi aku nek makan buah itu harus sudah dipotong.
1: Kamu kayaknya terlalu ini deh, terlalu memikirkan hal-hal yang gak ada. Gimana sih maksudnya?
0: Parnoan aku jujur.
1: Nah gitu. Kayak enggak nyaman dengan kulit. Mending kamu ke Alfamidi aja.
0: Ada cut fruit tuh?
1: Ada. Di sana udah dioncein sama masnya. Dioncein enggak tuh bahasanya? Ya,
0: dikupas selera.
1: Boleh.
0: Bahasa lebih dikupas.
1: Boleh, dikupas. Ada. Di Alfamidi tuh lengkap banget deh. Kalau kamu taunya Alfamidi cuma kayak ada barang-barang rumah tangga, kebutuhan sehari-hari gitu kan. Di Alfamidi juga ada fresh juice, terus juga ada cut fruit. Ada juga minuman makanan jadi. Kamu tinggal makan aja, tinggal minum aja. Nah, kalau misalnya kamu beli beberapa produk itu tadi, terus minimal belanjanya 100.000, kamu bisa dapetin promo spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Jadi bisa berkesempatan tuh dapetin double surprise khusus member Alfamidi.
0: Oh, dapat cashback itu enggak sih?
1: Iya.
0: Oh, dapat cashback sampai 50.000. Terus katanya bisa menangin hadiah uang tunai itu.
1: Bisa banget, mana ini uang tunainya lumayan banget, 1,9 juta rupiah dan masih ada ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi langsung aja belanja ke Alfamidi, minimal 100.000, ada di dalamnya ada produk house brand, private label, atau tadi cut fruit, daily fresh juice, minuman makanan jadi. Bisa tuh dapetin cashback buat kesempatan double surprise dari Alfamidi.
0: Jadi kalau mau belanja gak usah bingung di mana sahabat suara, Alfamidi aja. Belanja puas harga.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi mungkin juga kita pelan-pelan sudah akan beralih ke kompor listrik kali ya. Karena dari pemerintah sendiri aja sudah punya rencana untuk membagikan kompor listrik gratis mulai 2027 untuk mengurangi subsidi LPG, sahabat suara. Jadi sekarang tuh ya pemerintah Republik Indonesia lagi mengkaji rencana pembagian kompor listrik gratis atau kompor induksi secara gratis kepada masyarakat mulai 2027 nanti. Nah, wacana itu sudah disampaikan langsung sama Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Edi Suparno, yang menyebutkan bahwa usulan program ini sudah masuk ke pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Ini tuh sebagai satu langkah untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap kompor LPG, sahabat suara.
1: Tuh, enak kan sekarang kalau kita udah di rumah punyanya kompor listrik. Tapi kayaknya kekurangannya adalah kalau misalnya kita punya kompor listrik nih, bikin rendang agak lama.
0: Rendang banget ya. Kuih, kuku, apa sih tokennya piro cuy.
1: Makanya, takutnya jelek kan.
0: Makanya.
1: Burung mateng.
0: Makanya. Dan ini masih berupa usulan ya, sahabat suara.
1: Jadi belum pasti banget, masih usulan. Iya,
0: beliau menjelaskan kalau program kompor listrik ini jadi bagian dari rencana transisi energi pemerintah. Dan memang mendorong untuk peralihan penggunaan gas menuju listrik. Tapi memang masih dikaji dan dikawal supaya implementasinya itu bisa tepat sasaran. Dan memang membantu menekan subsidi energi yang terus meningkat.
1: Katanya kan ini juga mendorong pertumbuhan industri hijau gitu kan, menciptakan lapangan kerja hijau, pokoknya yang lebih ramah lingkungan, katanya sih begindang.
0: Tapi komen-komennya seru deh, sahabat suara. Ada yang bilang gini, dari salah satu akun, memberi solusi dengan masalah baru, katanya begitu. Terus ada juga gini, kompor listrik buat rumah yang listriknya 450 watt kira-kira bisa dipakai enggak?
1: Nah, ada yang bilang juga nih, gak tahu apa-apa, gak semua panci bisa kepake, mana gak murah panci untuk kompor listrik, kan dia harus datar deh.
0: Betul, betul, betul.
1: Kalau wajan pakai kompor listrik agak goleng-goleng ya.
0: Nah, terus juga sing repot adalah kira-kira uatnya kudu piro ngono kuwi lho jerene. Terus ada juga yang komen, itu katanya nanti uatnya enggak besar kok gitu, jadi masih aman. Oke. Bener uatnya ra besar ning juga ra patio panas. Dadi kowe gawe mie ngono kuwi ta, biasanya mie instan 3 menit jadi telung dino. Jadi apa, sahabat suara, selain memang untuk menjaga subsidi energi, juga untuk melatih kesabaran penggunanya ngono kuwi. Dan rata ngunggah ke asam lambung biasanya.
1: Oh, bisa. Ya, kan?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
2: lain gagal lah ya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings K.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin saya lagi agak nostalgia sama masa-masa SMA saya, sahabat suara. Dengerin lagunya Reddy Pandugo yang sebuah kisah klasik sama Sheryl Sheinafia, karena lagu dua lagu ini rilisnya waktu saya SMA. Dan udah 2 hari aku lagi seneng keberian samping sekolahku, cuy.
1: Kamu 2 hari kesana terus?
0: Oh.
1: Beneran, Del?
0: Beneran.
1: Ya ampun, kenapa?
0: Enak woy. Itu menurutku adalah geprekan ter the best.
1: Ya kalau waktu SMA ya, kan geprekan berarti ayam geprek gitu kan. Waktu SMA, waktu aku mengenal
0: pertama kali. Kenapa makanan sing the best menurutmu?
1: Sabar, ini mau cerita.
0: Sorry bos.
1: Nah waktu SMA juga benar, kayaknya kan kita satu masa nih Del. Jadi waktu SMA itu pertama kali aku mencoba ayam geprek dan emang yang paling enak sebelah sekolah. Dan sekarang sedihnya udah tutup.
0: Oh,
1: udah nggak ada. Di ayam geprek itu,
0: ayam geprek lokalan ya, maksudku bukan yang terkenal di mana-mana.
1: Bukan lokalan, namanya Ape Kuce nih, siapa yang tahu tuh?
0: Ape Kuce.
1: Ape Kuce. Udah enggak ada. Dia tuh bentuknya rumah. Jadi orang jualan di rumahnya dia, jadi bukan toko gitu, di garasinya. Oh, enak banget. Aku kalau ke sana tuh mungkin bisa setiap hari lah ya, soalnya seenak itu. Sepertama kali nyobain ayam geprek dan langsung cinta.
0: Kalau aku ada emplekan untuk gue, cuy. Di samping sekolahku tuh kan ada gang kecil gitu.
1: Yeah.
0: Kita sebutnya namanya Geprekan Bali karena di samping Balai Desa.
1: Oh.
0: Wah, kue enak banget. Ada sambal, pakainya bukan yang diulek ya. Dia langsung sambal. Ada sambal pedes sama enggak pedes.
1: Sambal enggak pedes gimana tuh?
0: Yang dia enggak terlalu pedes, pakai tomat masih.
1: Sambal tomat.
0: Sambal tomat gitu. Yeah, kalau yang ini ada yang pedes gitu. Biasanya kita minta campur.
1: Oh.
0: Dicampur. Jadi enggak terlalu pedes banget.
1: Ini berarti tipenya bukan ayam geprek yang dari awal diulek kan? Ayam oles.
0: Ah, tapi digeprek banget, cuy.
1: Ayamnya digeprek tapi sambalnya dioles.
0: Heeh. Dicampurin lah, yeah, mau yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wah, mantep banget.
1: Emang kalau makan-makanan pertama kali nyobain, itu bakal jadi memorable banget sih. Kau berarti nyobain pertama kali ayam geprek di situ?
0: Kalau ayam geprek mah wis ketok ya. Apa wis sebelumnya iku geprek susu.
1: Oh, geprek susu.
0: Heeh.
1: Kalau aku kayaknya susu deh di sekolahku itu.
0: Aku udah lupa ya, tapi itu adalah salah satu yang menurutku best. Sama ada satu ayam geprek yang menurutku paling nice. Dulu ada namanya Prek Ju, nih kamu tahu.
1: Geprek Keju.
0: Heeh. Oh. Dulu di Jalan Kusuma Negara.
1: Enggak tahu lagi.
0: Aku zaman aku SMA, cuy. Prek Ju-ne nganggo mozzarella ngono kuwi.
1: Zaman-zaman mozzarella merajai semua makanan.
0: Betul.
1: Semua makanan kasih mozzarella.
0: Betul. Biar aku lali jenenge mie apa ya? Mie ada pokoknya mie ayam, tapi duriannya nggak mau jadi langgeng kuwi.
1: Wah, enak tuh. Sekarang masih ada tuh. Salah satunya ya.
0: Salah satu cuma nih yang biasanya aku beli kita wis ngono deh.
1: Udah gulung tikar apa pindah?
0: Wes. Nah, kena ngerti apa kabis kukut karena ada beberapa cabang.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Iya. Tuh katanya kita kan juga lagi
0: live
1: TikTok
0: suara.
1: Nih, sahabat suara kami lagi live TikTok. Ada yang bilang nih ke Margo Holong, enak itu Prek Ju. Tuh.
0: Ah,
1: berarti tapi katanya banyak nih yang
0: ada buka lagi di kayak Kompor Space gitu. Cuman aku enggak tahu itu tempatnya di mana, sahabat suara. Lali ngono kuwi ono wingi aku ndelok.
1: Prek Ju tapi.
0: Prek Ju.
1: Oh, aku belum tahu. Biasanya aku geprek bakar gitu-gitu. Kan yang dekat kampusku itu.
0: Iya, geprek bakar. Iya. Kita ini sahabat suara dari awal emang terpapar apa? Tepung. Jadi tidak pernah lagi makanan-makanan yang sehat, healthy food, yeah. Ya kan? Terakhir kali kan aku tahu makan salad week kan apa? Mumet sama tidak bisa tanpa gorengan, tanpa mie, tanpa tepung. Badan tidak bisa menerima healthy food.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi.
13: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak.
13: Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy
0: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Yes, yes!

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.

0: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
1: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
0: Terus-terus, makannya pengen yang western gitu.
1: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
0: Aduh, bingung.
1: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi meriah.
0: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
2: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari Rp150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Guys, kita bakal ada meeting lagi kan minggu depan?
4: Iya nih, di mana ya meeting yang enak tapi nggak boring?
3: Cari tempat yang estetik dan seru yuk.
4: Iya yuk, biar meetingnya nggak boring dan punya banyak spot foto keren.
2: Buat meetingmu makin seru di Art Hotel Yogyakarta. Tersedia pilihan half day, full day, hingga one day meeting package mulai dari 200 ribuan per orang. Lengkap dengan coffee break, lunch atau dinner, serta banyak benefit lainnya. Kamu juga bisa mengabadikan momen di art exhibition yang terletak di lobby. Ada juga menu special food and beverage The Late Shift dan Chef's Kiss mulai bulan Juli hingga September. Untuk reservasi, hubungi 0815-7288-9333. Cek info lengkapnya di Instagram @arthoteljogja atau kunjungi arthoteljogjakarta.com.
5: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
7: gagal lah ya. Halo Mas dan Mbak, siap merasakan kemegahan bunyi gamelan dalam satu panggung istimewa? Jangan lewatkan 31st Yogyakarta Gamelan Festival 2026. Mengusung tema Sukacita, menghadirkan harmoni gamelan yang berpadu dengan kreativitas dan menciptakan pengalaman budaya yang hidup, megah, penuh energi. Catat waktunya, 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Plaza Pasar Ngasem, Yogyakarta. Nikmati sajian musik tradisi yang terus berkembang, mempertemukan warisan budaya dengan semangat masa kini. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat untuk menjadi bagian dari perayaan harmoni dalam setiap denting gamelan. 31st Yogyakarta Gamelan Festival 2026, organized by Gayam 16, supported by...
8: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu tuh lo ya, pin nek misalnya pergi ya mbok mangan ngono kue lo. Dan kamu tuh gak pernah namanya makan-makan buah makan sehat tak delok-delok ki. Iya. Makananmu tuh mesti yang tepung, makan yang itu. Minyak, mesti gitu-gitu terus lo.
1: Aku tuh sebenernya pengen jus deh, kayak ngerutinin jus biar sehat.
0: Pagi tuh bagus lo, katanya penyerapan tubuh di pagi hari itu tuh lebih maksimal.
1: Iya.
0: Jadi penyerapan pertama, makanan yang pertama yang kamu makan itu penyerapannya paling maksimal. Makanya kalau bisa pagi makan makanan yang sehat dulu.
1: Bahkan katanya nih kalau kita makan berat, yang paling benar tuh openingnya adalah buah, bukan makanan penutup buah tuh, tapi di awal.
0: Biar kenyang dulu sama seratnya.
1: Biar seratnya bisa di ini dulu, diambil dulu. Nah, gitu katanya sih gitu. Tapi ya mohon maaf nih, kalau pagi-pagi gini carinya di mana, Del?
0: Di Alfamart jam sekarang kan masih buka tau?
1: Udah sih, 24 jam.
0: Nah, cut fruitnya ada. Kamu cari apa? Fresh juice juga ada. Misal kamu sekalian butuh keperluan yang lain, pakai house brand private labelnya juga bisa. Wong ya kamu kalau misalnya beli house brand private label, cut fruit atau yang daily fresh juice, terus minuman atau makanan jadi, itu nanti bisa dapat cashback sampai 50.000 dengan minimal belanjanya 100.000. Enak toh?
1: Lumayan banget.
0: Udah member Alfamidi belum?
1: Udah lah, jelas lah.
0: Nah, yo wes penak kuwi.
1: Terus ada hadiah lain enggak?
0: Ada. Nanti bisa dapat hadiah uang tunai 1,9 juta sama ribuan hadiah menarik lainnya.
1: Oke, kalau kayak gitu mah langsung aja ke Alfamidi. Enggak usah ragu lagi sahabat suara. Jangan sampai kelewatan promonya juga, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan Al.
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: I Suara.
2: Kamu sedang mendengarkan I Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Asing gak sama suara yang satu ini, sahabat suara? Hampir satu bulan gak kedengeran, gak on air. Finally Arya Syari comeback lagi kali ini. Ada di hari Kamis 30 Juli 2026. Gantiin siarannya di Gahimawan. Apa kabar hari ini, sahabat suara? Ayo temenin Arya Syari dengan request lagu 081-2299-88887. Sambil nanti saya update informasi seputar ini kiprah Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026. Kemarin Indonesia menang 5-1, sahabat suara, membuka partai ASEAN Cup dengan gemilang. Besok bakal melawan Timor Leste, bakal sama gemilangnya atau kayak gimana ya? Biar

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Silakan lo sahabat suara di 081-229-9-88-88-7. Yang mau request lagu atau titip salam atau mau nyapa aja buat Ari Asyari yang udah lama nih gak siaran, silakan disapa sahabat suara ya. Dan nanti saya bakal bacain requestan dari kamu yang udah dikirim dan juga yang mau salam juga boleh. Tapi sekarang saya mau share dulu informasi karena Indonesia sekarang lagi bergelut di ASEAN Cup 2026 yang dulunya namanya Piala AFF sahabat suara. Kemarin Indonesia menang 5-1 dari Kamboja, ini satu kemenangan yang gemilang. Tapi saya ingin menyoroti ada 26 pemain timnas Indonesia yang terdaftar di laga ini. Kemarin yang turun menjadi kiper utama adalah Nadeo Argawinata ya, pemain dari Borneo FC. Kemudian cadangannya ini dari PSIM Yogyakarta ada Cahya Supriyadi. Sama ada pemain Persis Solo Muhammad Riyandi sahabat suara. Nah untuk pemain belakangnya ada Rizky Ridho, Jody Ahmad, Sandy Walsh, Wahyu Prasetyo, Shane Patinama, Doni Tripamungkas, ada Tim Gayfans, ada Brian Fatari, Kadek Arel, dan juga Justin Hapner. Ini pemain Fortuna Sittard. Sementara itu untuk tengahnya ini cukup mewah. Ada Mark Locke, ada Tom Haye, Ivar Jenner, terus Eliano Reinders, Marcelino Ferdinand, kemudian Beckham Putra, Muhammad Raihan Hanan, dan juga Rizky Eka Pratama. Tapi yang membuat banyak orang terkagum-kagum adalah adanya satu striker terbaru timnas, yaitu Mitchell Becker yang kemarin mencetak hat-trick di laga perdananya, debutnya sebagai pemain timnas Indonesia. Gokil gak tuh? Terus ada Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, janda Jens Revens. Kira-kira sahabat suara, besok Indonesia akan melawan Timor Leste. Prediksi saya mungkin 6-0 masih bisa sih ya. Kalau kamu gimana sahabat suara? Soalnya dengan melihat Mitchell Becker, kemudian ada Tom Haye di tengah, di belakang ada Rizky Ridho, Nadeo Argawinata sebagai kiper yang sampai sekarang terlihat sangat tangguh, Indonesia

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih barengan Ari Asyari, sahabat suara. Ini pada kemana nih sahabat suara yang lagi ada di jalan, yang lagi mungkin di kantor atau di tempat kerjanya, yang lagi ngerjain banyak kerjaannya, lagi riwuh akhir bulan gitu kan, harus banyak report yang kudu selesai, harus segera dikumpulin gitu. Semangat sahabat suara, Ari temenin pakai lagu-lagu yang bikin kamu makin sumringah mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan siang hari ini. Tapi jangan lupa nanti makan siang ngasih makanan yang nutrisinya tinggi sahabat suara. Biar apa? Ya biar kamu bisa semakin kuat menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Jangan sampai nanti pas makan siang karena lagi sibuk banget kerjain garapan kamu yang kayaknya gak habis-habis itu, terus lupa gak makan siang. Akhirnya apa? Asam lambungnya kumat. Akhirnya apa? Pekerjaan yang harusnya selesai malah jadi semakin terbengkalai. Nah itu. Jadi sekarang kerja dulu, nanti pas istirahat bener-bener full, mindful istirahatnya sahabat suara. Kalau bisa nih, bahkan dari beberapa orang bijak yang bilang, kadang kita seakan-akan istirahat tapi sebenarnya tidak benar-benar beristirahat. Kenapa? Karena ketika kita lagi istirahat gitu kan, habis capek gitu ngerjain banyak kerjaan, terus kita tiba-tiba istirahat sambil makan, sambil nonton, atau sambil main HP. Itu secara tidak langsung emang bikin kayak kita seneng, happy gitu kan. Tapi sebenarnya otak kita gak benar-benar dikasih kesempatan untuk beristirahat. Kamu pikir nontonin konten yang lucu-lucu gak bikin otak capek? Capek sampai suara. Makanya kalau pengen yang istirahat benar-benar gitu kan, benar-benar ngasih kesempatan otak kamu gak bekerja, coba santai, relax, dengerin aja suara seru. Suara seru, suara maksudnya. Suara seru mah udah selesai jam 10 tadi, maksudnya sambil dengerin radio aja, pejamin mata, take a deep breath, makan sambil mindful, gak usah mainin HP dulu, itu yakin istirahatnya full sahabat suara.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Mas dan Mbak, siap merasakan kebanggaan bunyi gamelan dalam satu panggung istimewa? Jangan lewatkan 31st Yogyakarta Gamelan Festival 2026. Mengusung tema sukacita, menghadirkan harmoni gamelan yang berpadu dengan kreativitas dan menciptakan pengalaman budaya yang hidup, megah, penuh energi. Catat waktunya, 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Plaza Pasar Ngasem, Yogyakarta. Nikmati sajian musik tradisi yang terus berkembang, mempertemukan warisan budaya dengan semangat masa kini. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat untuk menjadi bagian dari perayaan harmoni dalam setiap denting gamelan. 31st Yogyakarta Gamelan Festival 2026, organized by Gayam 16, supported by...
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
6: @iswara.official.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih ditemani sama Arya Syari, sahabat suara, sampai nanti jam 12 siang. Dan tahu gak ada kabar terbaru, kita jalan-jalan dikit ke Amerika Serikat ya. Dimana penyanyi terkenal Katy Perry, ini dia lagi kecewa banget. Bukan karena ada karyanya yang dibajak atau karena urusan keluarga, tapi dia kecewa gara-gara lagu favoritnya yaitu Firework dipakai sebagai musik latar video operasi militer Amerika Serikat yang ini diunggah di akun TikTok resmi Gedung Putih. Katy Perry bilang kalau dia tuh gak pernah dimintai izin dan juga gak mendukung penggunaan lagunya untuk konten bertema perang. Katanya Firework itu diciptakan buat ngasih semangat, harapan, dan kekuatan buat orang-orang yang lagi berjuang dalam hidup, bukan untuk mengiringi tayangan kekerasan atau konflik. Lagian Gedung Putih aneh-aneh aja sih. Kalau mau lagu semangat, jangan lagunya Katy Perry. Cobain lagunya Kicau Mania dari Darboy. Tak jamin, selain semangat, goyang juga.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Sayang, bangun yuk sahur. Sayang, bangun yuk sahur.
3: Jam berapa ini?
2: Jam 4, sayang.
3: Mau udah masak?
2: Udah dong, yuk sahur.
4: Aduh,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to... Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya

0: atas nama Kak Arsi.
1: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
0: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
1: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
0: kuliahnya udah lama?
1: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
0: Hah? Apa?
1: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
0: Hah? Gimana, Neng?
1: Hah? Apa, Pak? Apa?
2: Art Job 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.artjog.id atau cek Instagram at artjog.id.
3: Suara.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau ditanya sahabat suara, Ari Asyari pernah sepanggung sama siapa aja gitu, artis atau musisi yang terkenal tapi bisa sepanggung. Kalau saya bisa jawab adalah Elvan Kain yang barusan kita dengerin sahabat suara. Tepatnya di tahun 2017. Waktu itu saya masih jadi mahasiswa S1 gitu kan, masih sering jadi volunteer-volunteer, ada event, ada konser. Nah, di waktu itu saya jadi salah satu volunteer event konser yang bintang tamunya itu ada Elvan Kain dan juga Payung Teduh. Waktu itu masih Payung Teduh, vokalisnya masih Is, dan itu lokasinya kalau saya masih ingat-ingat itu ada di SKI atau Sindukusuma Edupak, sahabat suara. Dan ada satu kesempatan di mana para panitia, volunteer dan juga para pengisi selfie bareng di atas panggung dengan background para penonton yang ribuan datang memadati lapangan itu, sahabat suara. Itu jadi salah satu kenangan paling berharga bagi saya karena beberapa bulan kemudian Payung Teduh dikabarkan langsung vakum, bubar. Jadi itu salah satu kenangan termanis, saya bisa foto bareng sama Payung Teduh di atas panggung dan juga sama Elvan Kain. Tapi kalau ngomongin kabar terbaru dari Daerah Istimewa Yogyakarta, sahabat suara, ini ada informasi bahwa ada beberapa dapur MBG di DIY yang berhenti beroperasi sementara. Tapi tenang dulu, bukan berarti programnya berhenti ya, sahabat suara. Tercatat ada 17 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di DIY yang statusnya sementara ini disuspend. Penyebabnya beragam, tapi salah satu yang paling banyak karena belum lengkapnya perizinan, termasuk salah satunya sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Pemerintah DIY juga menjelaskan penghentian sementara ini memang kewenangan pusat alias BGN, supaya dapur bisa dievaluasi dan memastikan standar kebersihan serta keamanan makanannya benar-benar terpenuhi gitu, sahabat suara. Jadi tujuannya bukan menghentikan programnya, tapi biar makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan juga berkualitas. Tapi emang sih MBG ini benar-benar konsisten banget dari awal sampai akhir. Konsisten apanya? Plot twistnya.

Cuma langsung mau bilang thank you so much buat kamu yang udah dengerin Nongkrong Bareng edisi hari ini, sahabat suara. Thank you udah nemenin Ari dari jam 10 pagi tadi sampai jam 12. Saatnya Ari Asyari pamit. Kita besok ketemu lagi di hari Jumat 31 Juli 2026. Jadi kalau masih pengen dengerin suara Ari Asyari, besok jam 10 sampai jam 12 mantengin lagi tuh di Suara Jogja. Thank you yang udah dengerin, thank you yang udah request lagu. Ari Asyari harus pamit. Selamat siang, selamat makan siang, dan jaga kesehatan selalu. Bye-bye.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di

penggunaan beras premium fortifikasi yang diperkaya vitamin untuk program makan bergizi gratis agar kebutuhan gizi penerima manfaat lebih optimal. Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi karena dinilai dapat meningkatkan kualitas asupan sekaligus mendukung tujuan program pemenuhan gizi nasional. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya, negara-negara lainnya yang hari ini lagi mendengarkan Iswara. Hai, selamat siang, masih barengan sama Farah yang nemenin sampai nanti jam 2 ya. Dan saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau ke TikToknya Iswara ya, di iswara.net.

love. Pokoknya setiap kamu senang terhadap sesuatu dan sesuatu itu juga menyenangkan gitu ya, itu love deh kayaknya sahabat suara. Raisa, could it be? Satu lagu ya nemenin kamu sambil ngetik-ngetik salam ya, sambil mungkin lagi melakukan kegiatan di siang hari ini. Bakal diputarkan sebentar lagi. Mengawali jam 12 ini, Bila Indrajaya dulu yuk. Niscaya.

Terus yang masih nemenin kamu di suara That Was Geisha, Cukup Tak Lagi. Semoga judul lagu barusan ini bisa menjadi apa ya, pesan kita semua sahabat suara untuk mereka-mereka yang hobi banget korupsi. Cukup tak lagi, please banget. Karena ternyata ini ada sebuah informasi yang bilang bahwa baru setengah tahun korupsi Indonesia itu tembus 300 triliun. Makanya akhirnya MUI desak koruptor dihukum mati. Ya, kalau ngomongin tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya, apakah gak dipikirin juga terhadap dampak dari korupsi tersebut gitu sahabat suara ya. Yang mungkin juga akhirnya terjadi ke beberapa kota yang ada di Indonesia. Misal jadi mati listrik karena waktu itu ada sempat ada informasi soal korupsi batubara dan lain sebagainya. Kenapa jadi bahas ini? Karena ada salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok namanya Rini dari Banjarmasin ya, yang mengeluhkan, lebih kecurhat sih, bahwa dia lagi di fase-fase gak nyaman banget di Banjarmasin karena setiap hari itu pasti merasakan yang namanya mati listrik. Dan kurang lebih mati listriknya tuh bisa dalam satu hari kurang lebih sekitar 6 jam mati listrik. Bahkan ada beberapa UMKM juga yang akhirnya merugi, terutama kalau UMKM-nya tuh kayak punya ini ya, frozen food dan lain sebagainya gitu. Karena kan gak semua orang harus dan punya genset gitu loh sahabat suara, ya gak sih? Jadi semoga aja bisa terselesaikan Rini ya, apa yang kamu lagi rasakan bisa segera teratasi gitu. Semoga semuanya bisa kembali normal lagi. Karena memang kita aja gak usah ngomongin 6 jam sahabat suara, saya secara personal kemarin itu memang lagi ada fasenya dimana mati listrik bergilir gitu ya. Kan info ini juga udah sempat dibagikan kalau gak salah secara resmi akan ada mati listrik bergilir. Itu saya udah cukup ngoceh karena posisinya mati listrik 1 jam misal, kemudian nyala 5 menit, kemudian mati lagi listriknya, kemudian nyala lagi. Yang saya ocehin itu gak hanya tentang kenyamanan, gak ada lampu, gak ada pendingin, tapi juga barang-barang elektronik kan juga bisa jadinya rusak gitu kan. Jadinya marah-marah nih siang-siang. Kalau sahabat suara gimana? Adakah keluh kesah yang mau disampaikan juga siang hari ini? Boleh dong sambil sharing ya. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi kamu bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau ngobrol langsung di TikTok isuara.network.

Masih bareng sama Farfairus di suara Dewas Reza, aku Anita. Satu lagu yang dimainkan spesial buat kamu yang sekarang lagi jatuh cinta. Silahkan dinikmati sebelum semuanya berubah menjadi sakit hati. Enggak, saya gak doain, cuman lebih kepada mengingatkan realita aja sahabat suara. Karena kan biasanya gitu ya, namanya juga fase dalam hubungan. Kita ada spark-sparknya, ih suka banget, ih kalau ketemu dia tuh happy banget. Kemudian berlanjut pacaran, terus mulai ada konflik-konflik yang menyakitkan hati. Terus akhirnya kalau benar-benar udah menyakitkan hati banget, berpisah deh, biasanya kan gitu. Tapi kalau misalkan memang sekarang kamu lagi di fase-fase jatuh cinta, dinikmatin aja gitu sahabat suara ya. Sambil saya mau langsung kembali membacakan WhatsApp yang sudah hadir ya di siang hari ini. Ada ramai sekali, salah satunya ada Nastu seperti biasa, absen dari Korea nih. Siang hari ini ada ramai sekali, salah satunya ada Nastu seperti biasa, absen dari Korea nih. Mau update katanya cuaca di Korea udah masa overnya.

so far masih dalam batas yang kita bisa toleransi lah ya sahabat suara, panasnya. Walaupun memang kadang teriknya matahari itu suka bikin kulit agak perih, tapi ya so far so good sih. Semoga aja sih hal yang terjadi di Korea gak sampai kejadian juga di Indonesia. Tapi Nastu juga baik-baik di sana ya, sehat-sehat, thank you udah bergabung sehari ini. Lagu requestannya ditungguin aja ya. Terus ada juga Ivan dari Palembang, seperti biasa absen siang ini. Terus mau bilang semoga semangat siarannya Farah lancar, sukses selalu untuk seluruh Iswara FM Network, diberi kesehatan, mantep, amin. Memang sekarang tuh doa atau harapan kita ke orang lain soal kesehatan tuh kayaknya perlu banget disampaikan juga sahabat suara ya. Di tengah kondisi situasinya seperti sekarang, gak cuma cuaca, berita-berita juga kadang bikin pusing kepala ya. Makanya daripada kita makin berlarut-larut, saya mau puterin aja nih satu lagu resan terbaru dari Tulus, Teh Hijau.

0: dari Andin. Ini lagunya catchy banget. Terus gitu banyak banget lagi konten-konten di TikTok yang menggunakan lagu ini. Emang kakak Andin tuh walaupun udah apa ya, udah cukup lama berada di industri, tapi tetap keep up-nya sih gak bisa dilawan, luar biasa. Fashion-fashionnya juga menjadi banyak panutan anak-anak muda zaman sekarang dengan kecolorfulannya itu ya. Itu adalah satu lagu yang banyak juga teman-teman ya, dalam arti karya-karya lainnya dari Andin yang sudah bisa kamu nikmati di DSP kesayangan kamu, sahabat suara ya. Jadi bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @andin. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Di era sekarang, kopi bukan cuma sekedar pelengkap, tapi udah jadi gaya hidup. Balai by BTN mempersembahkan Indonesia Coffee Expo 2026. Nikmati pengalaman ngopi paling seru tahun ini, dan kamu bisa menjelajahi

0: 15 juta rupiah.
1: Dan satu lagi,
0: kalau kamu aktivasi Bale di IVX, kamu akan mendapatkan voucher hingga 50 ribu rupiah. Acara ini gratis. Registrasi diri kamu melalui diandratiket.com. Jadi, jangan lewatkan Indonesia Coffee Expo 2026. Datang

0: BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Nostar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah,

0: berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: Gegar Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama cast dan juga sutradara dari film Sajen Satu Suro. Jadi buat sahabat suara pencinta horor bisa langsung merapat ya. Bentar lagi banget habis lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi, kita akan ngobrol barengan sama Aisyah Akila, Frisly Herlin, dan Gatot Subroto sebagai sutradara dari film Sajen Satu Suro ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara

0: Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara ya, siang hari ini Studio Iswara sudah kehadiran cast dari salah satu film yang hari ini tayang dan bisa kamu saksikan. Film Sajen Satu Suro, ada Cinta Brian, Frisly Herlin, dan juga Munggaran. Halo.
1: Halo.
0: Nah, rame kan kalau kayak gini sahabat suara ya. Ini bener ya, hari ini tayang filmnya ya?
1: Iya bener.
0: Congrats guys, lagi-lagi kita disuguhkan ya bagi pencinta horor mania mantap. Ini udah ada opsi pilihan film. Jadi siang ini kita akan ngebahas soal film Sajen Satu Suro. Ini ada yang bisa nge-recap gak? Sebenarnya gambaran dari film ini tuh seperti apa sih? Emang bener menceritakan malam Satu Suro kah atau seperti apa?
2: Frisly, gimana coba menurut kamu?
3: Wow, halo sahabat suara. Jadi sebenarnya kalau tanya tentang recap film kita itu, ini tentang pembalasan dendam yang sebenarnya memang ada yang belum tuntas di 30 tahun lalu, yang tidak sengaja dibuka kembali oleh 4 remaja yang niatnya itu datang untuk berlibur, tapi sebenarnya nggak yang berlibur-berlibur banget gitu loh. Jadi ada Tania, Jeff, Robbie, dan juga Laura yang datang ke satu tempat yang tujuannya itu dengan niatan baik. Tapi ternyata tujuan baik itu tidak lengkap ya, kalau misalnya tidak ada teror. Teror itu kembali datang dan dibuka gara-gara keris yang dibawa oleh salah satu sahabat kami, Tania.
1: Karena itu kerisnya ada sesuatunya.
0: Wow, jadi nih kamu bertiga plus satu yang gak hadir ini Aisyah, itu satu geng ceritanya.
3: Satu geng.
4: Sahabat.
3: Aku sepupunya Tania.
0: Okay. Tania tuh Aisyah berarti ya?
3: Iya.
0: Okay. Terus kalau perannya masing-masing seperti apa sih karakternya? Kalau Cinta kan jadi Jeff.
1: Jadi Jeff ya.
0: Frisly Laura, Munggaran jadi Robbie, itu gimana tuh?
1: Kalau Jeff ini orangnya benar-benar ya kebersamaan banget. Terus dan dia juga selalu ingin melindungi teman-temannya, apalagi dia yang bertanggung jawab karena dia yang membawa teman-temannya untuk pergi sana.
0: Oke, yang punya ide nih si Jeff nih.
1: Yang punya tujuan itu Aisyah.
0: Yang punya tujuan Aisyah untuk datang ke
1: sana.
0: Tempat ini.
1: Tapi Jeff mau bawa Robbie karena pingin punya teman buat dicomblangin.
2: Lebih ke buat ganti nyetir sih.
1: Capek dong jauh soalnya, men.
0: terus.
1: Ya, abis itu Jeff itu orangnya benar-benar kayak sesuai aja, kalau misalnya dibilang jangan keluar, ya jangan keluar. Karena dia nggak mau makin bahaya begitu.
0: Okay.
1: Jadi strict aja orangnya.
0: Lempeng aja lempeng. Nih kalau Jeff ya. Kalau Robbie yang rebel ya?
2: Robbie dibilang rebel enggak, dia sebenarnya anak yang polos. Dia sebenarnya
0: kok ada ehnya tuh?
2: Jadi Robbie itu datang ke situ tuh sebenarnya karena
1: Robbie kan yang polos.
2: Iya.
1: Lebih polos lagi.
2: Nah, dia tuh datang benar-benar ditipu sebenarnya sama Jeff. Karena sahabatnya Jeff, kita dibilangnya mau liburan. Jadi Robbie di pikirannya tuh datang mau liburan, tapi ternyata ada misi tertentu, yaitu untuk menyelamatkan ibunya dengan mengembalikan keris tersebut. Nah, Robbie perlahan ya nggak tahu, kiranya mau liburan aja, tapi sampai di titik banyak hal-hal aneh. Robbie itu terbilang karakter yang lumayan skeptis sama hal-hal mistis. Jadi kayak
0: penakut nggak juga?
2: Sebenarnya di awal
0: Munggaran.
2: Dia enggak. Jadi dia tuh malah
0: Munggaran.
2: Justru kayak jahil, iseng, kayak dia nganggap ini apaan sih, ini apaan. Kayak dia orangnya kepoan dengan hal-hal yang ada, tentang hal-hal yang sakral, tentang hal-hal yang tradisional. Dia tuh kepoannya genzi-genzi sekarang lah ya. Nah, setelah dia merasakan efeknya yang nyata, barulah keluar sisi yang benar-benar penakut. Dan bisa dibilang Robbie tuh lumayan apa ya, impulsif. Dia gak memikirkan jangka panjang, makanya terjadi perdebatan. Dan di antara empat itu, ya Robbie terbilang karakter yang bisa jadi ngeselin ya di situ ya. Karena orangnya kalau udah panik, dia benar-benar gak mikir jangka panjang. Dan ya itu dramanya terjadi di situ.
3: Gara-gara Robbie.
1: Tapi ada scene dimana ada juga di trailer yang kamu teriak-teriak bajingan itu, aku merinding banget. Itu
2: udah masuk ke trailer juga sih. Okay.
1: Itu masuk
2: jadi
1: juga.
2: Beberapa karakter di sini ada yang kerasukan, kerasukan dalam film ya, adegan. Ya itu salah satunya. Ya kalian bisa lihat juga nanti di trailer Sajen Satu Suro.
0: Dan nonton langsung pastinya ya di bioskop ya.
1: Okay. Itu benar-benar merinding.
0: Tadi Robbie sempat bilang mau nyelamatin ibunya siapa? Ibunya Aisyah.
1: Ibunya Aisyah. Aisyah.
0: Tania.
1: Ibunya Tania.
0: Makanya tadi Cinta Brian sempat bilang juga bahwa kesana tuh karena misinya si Tania. Nah terus kamu sebagai sepupu apa, support aja kah atau seperti apa?
3: kalau karakternya Laura tuh berbanding terbalik sama Frisly. Kalau Frisly semakin serem tempatnya makin didatengin. Kalau Laura tuh penakut banget. Karena ternyata dia juga peka terhadap keberadaan mereka. Dan paling sering diganggu ya. Paling sering dapat gangguan tuh Laura. Berisik juga, anaknya medsos abis ya, Gen Z sekarang. Cuma kalau dibilang kenapa dia bisa ikut di sana, karena memang untuk sepupunya ini, jadi apapun yang sepupunya mau lakuin ya dia akan terlibat gitu.
0: Dan sekali lagi nih sahabat suara bisa saksikan di bioskop ya, karena tayangnya hari ini. Tapi kalau kita agak mundur sedikit gitu, sebelum sampai akhirnya teman-teman main di film ini, approach-nya gimana? Maksudnya apakah masing-masing casting kah, atau ditawari untuk berada di film Sajen Satu Suro ini? Prosesnya gimana?
1: Kalau aku casting. Karena setiap film itu apapun yang dikerjain kan harus sesuai perannya kan. Dicocokin sama cast directornya, sutradaranya, nanti mereka berunding. Besok baru kayak, oh ya ini cocok nih, bisa jadi ini, bisa jadi ini.
0: Berarti gitu. Emang kamu kayak horror aku suka gitu, apa gimana prosesnya?
1: Aku semua genre aku suka. Yang penting aku berkarya aja. Tapi kebetulan memang ini cerita kan mengangkat tentang Indonesia kan. Satu Suro itu. Dan Indonesia itu kaya banget akan hal-hal seperti ini. Apalagi aku dari Bali, aku orang Bali. Di Bali juga hal-hal seperti ini tuh banyak banget. Jadi aku dengan senang bisa ikut andil dalam pembuatan film horor seperti ini.
0: Kalau Munggaran juga sama?
2: Aku ya casting. Jadi pas dapat tawaran ini termasuk film aku yang karakternya waktu itu di tahun itu kan beberapa tahun lalu ya. Jadi kayak ini lumayan yang kayak film yang banyak lah karakternya, buat lumayan berat buat aku. Ditambah kerasukan juga aku nggak pernah adegan. Jadi di situ dia pak sutradara sama pak produser lumayan, kayaknya lumayan agak picky terhadap karakter-karakter di sini. Ditambah lihat yang waktu aku datang tuh castingnya ada beberapa kandidat dan aku tuh castingnya casting kesurupannya itu.
0: Justru spesifik ya
2: itu
0: ya.
2: Karena menurut mereka itu scene yang lumayan
0: highlightnya lah ya.
2: Iya, yang lumayan. Jadi harus ada karakter, apalagi muka aku kan seimut ini ya kayak.
1: tapi matanya dibikin besar tuh lebih imut, tapi malah merinding. Aku ngeliatnya kayak udah, aku akhirnya datengin ya. Gue merinding, lu keren banget, sukses.
2: Jadi kayak lebih kayak sugar glider kesurupan gitu. Kurang lebih gitu. Kan serem ya sugar glider kesurupan.
3: Banyak kecil malah yang hitam.
2: Udah. Ya gitulah. Jadi ya alhamdulillah setelah itu mereka percaya, mereka bisa ya.
0: Kamu jadi Robi lah.
2: Mereka percaya, aku pun yang tadi ragu jadi percaya.
0: Keren. Kalau Frisly gimana perasaannya?
3: Sama sih kak, casting juga sama kayak yang lain. Tapi memang dari sebelumnya sudah ditawarkan bahwa akan ada project film. Karena sebelumnya juga udah pernah main di filmnya Pim Pictures juga, garapannya Pim. Dikasih tahu kalau misalnya nanti ada film horor yang menceritakan tentang persahabatan. Cuma awalnya tuh karakternya ada beberapa karakter gitu dicoba. Sampai akhirnya mungkin karena aku juga bawel kali ya anaknya, jadi udah Laura aja gitu nih anaknya.
0: Jadi semuanya ini sekali lagi bisa disaksikan di film yang sekarang sudah tayang di bioskop, Sajen Satu Suro Sahabat Suara ya. Kamu bisa nih sambil juga ngecek-ngecek aplikasi untuk pembelian tiket ya kan. Sambil dengar juga obrolan kita, karena masih akan berlanjut setelah satu lagu dulu nih, nemenin siangnya kamu. Stay tune di Suara.

0: saluran mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igin Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif.

0: Cinta Brian dan Munggaran dari film Sajen Satu Suro, Sahabat Suara ya. Di mana ini filmnya sudah bisa kamu saksikan hari ini, per hari ini di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Jadi ini kurang lebih tadi kalau Frisly ceritain, ini adalah ada apa ya, masa-masa balas dendamnya juga ternyata. Tapi kalau ngomongin Malam Satu Suronya sendiri, sebelum akhirnya teman-teman berperan di film ini, apakah udah pernah dengar atau seperti apa? Terus kayak first impression kalau tahu Malam Satu Suro tuh seperti apa sih? Karena kan emang itu kan menjadi apa ya, cerita rakyat banget kan di Indonesia kan, Satu Suro, cuci keris dan lain sebagainya. Kalau kamu gimana masing-masing?
1: Kalau aku di Bali memang ada hal-hal seperti itu. Cuman kalau Satu Suro aku baru denger di film ini. Dan dijelaskan sama sutradaraku. Kebetulan dia juga bener-bener datang langsung ke daerah-daerah tersebut dan tinggal di sana. Dan tinggalnya nggak bukan di hotel, di rumah warga.
2: Membaur.
1: Iya, membaur di situ. Jadi senangnya dapat sutradara yang detail.
3: Ya, sambil menulis. Ya, pas penulisan ini kan sutradara kita juga menulis ini juga kan. Nah, dia lumayan riset dan surveinya tuh sekalian ketika keliling Jawa. Jadi
0: Jadi benar-benar ke rumah-rumah warga gitu ya. Terus kemudian nyari tahu juga seperti apa. Nah, kalau masing-masing karakter ini apakah juga melakukan riset yang kaitannya dengan ini nih, Satu Suro, Sajen, dan perhoror-hororan ini atau seperti apa?
3: Kalau aku pribadi, aku kan tanya dulu sebelumnya karakternya kan. Nah, jadi karakter Robby ini termasuk orang yang skeptis itu, yang dibilang itu nggak terlalu mengerti soal hal-hal ini ya, tradisional. Jadi aku ya, maksudnya aku kalau memerankan karakter, aku kayak ngelihat dulu karakternya apa. Jadi ketika taunya gitu, aku memutuskan untuk tidak meriset Satu Suro. Jadi ketika aku masuk inset di karakter, aku menjadi orang yang awam juga.
0: Jadi karena natural tuh dibutuhkan itu kan. Ketidaktahuannya ya, natural.
3: Ketidaktahuan itu. Beda hal mungkin yang ada karakter yang benar-benar orang desa situ, namanya Desa Madu Abang ya, mungkin itu kan diperlukan karakter. Kalau aku pribadi, aku tidak meriset itu sih.
0: Kalau Cinta?
1: Aku lebih diceritain detail sama, misalnya lebih kayak dikasih tahu sama sutradara langsung. Jadi apa yang dia research, apa yang dia lihat, itu yang buat aku jadi kayak
0: gambarannya seperti ini nih gitu ya.
1: Karena aku juga lumayan awam juga soal Satu Suro, Satu Suro itu kan. Ternyata itu di mana hari yang benar-benar tidak boleh melakukan hal-hal seperti kayak menikah atau melakukan ya, dan itu harusnya tempat hari di mana untuk orang mencuci benda-benda pusaka mereka, gitu-gitu. Aku kayak, oh di Bali juga ada, tapi beda.
0: Kalau di Bali namanya apa sih?
1: Tanggalnya, wah di Bali, usually itu biasanya bulan purnama gitu ya.
0: Ya tapi sama tuh metodenya, cuci-cuci benda pusaka juga gitu. Kalau di Bali.
1: Aku sebenarnya ada, cuman karena aku kayaknya Bali, tapi aku tidak Hindu, jadi aku tidak terlalu mengerti. Tapi keluarga aku Hindu.
0: Tapi maksudnya memang ada tuh fase-fase yang ada, kayak gini-gininya ya, modelnya Satu Suro gini tuh ada ya. Kalau Frisly gimana? Kamu sebagai yang bisa tahu nggak Sahabat Suara? Masa Frisly ngebacain di kantor ini tuh ada, katanya ada dalam tanda kutip, paham kan maksud aku? Tahu-tahu bikin kayak jiper gitu kan? Tapi Frisly soal ini gimana? Satu Suro.
2: Sebelumnya memang aku udah paham sedikit banyak.
0: Udah familiar lah ya
2: sama Satu Suro. Tentang Malam Satu Suro. Karena kan juga ritual-ritual.

0: Hal beberapa kali dianjurkan sama mungkin kayak banyak banget yang ngajakin aku untuk memperdalam. Kayak kamu nih kalau udah bisa ngelihat coba diperdalam lagi untuk pergi ke sini pas malam satu suro bla bla bla bla bla. Jadi sedikit banyaknya aku mendengar, tapi aku tidak tahu sama sekali tentang daerah di tempat kita syuting ini. Daerah yang kita mainkan karakternya tuh ceritanya kan kita memang harus pergi ke Bantul. Nah itu benar-benar awam. Sama kayak Kak Cinta sih, dijelasin, diceritain semuanya sama Pak Gatot.
1: Oke. Ini kan tadi sempat teman-teman mention juga bahwa syutingnya tuh di Jogja. Tapi di film ini juga diceritakan bahwa itu di Jogja.
0: Iya betul. Bisa gak berisik gak?
1: Boleh diinfo ke temennya.
0: Jadi kita tuh memang kuliahnya di kota, dan kita akan berangkat ke Bantul.
1: Berarti secara lokasi itu benar-benar sesuai sama apa yang dilakukan di proses syutingnya ya, ada di film ya. Terus dalam perjalanan syutingnya bagaimana? Maksudnya so far so good atau ada kayak hal-hal yang wah gila ternyata gue ketemu juga sama hal ini ya gitu?
0: Kan kalian, kalau aku mah kayak so far so good ya, baik-baik aja, mereka gak ada yang mengganggu. Cuma paling ada momen dimana pertengahan kita syuting golden scene-nya kita rame-rame di salah satu ruangan udah ready semuanya, kru semuanya juga udah ready, tiba-tiba gensetnya mati. Dinyalain lagi, mati lagi. Padahal itu semua baik-baik aja, gak ada kerusakan, gak ada apa. Sampai akhirnya ada warga sekitar sana. Memang jadi gini, sutradara kita ini memilih lokasi yang benar-benar sudah kosong puluhan tahun. Iya, aslinya juga sehoror itu Kak,
1: tempatnya
0: gitu.
1: Ya?
0: Iya, jadi ada warga sekitar sana yang bilang kalau kayaknya kurang kali sajennya gitu. Terus diantarkanlah beberapa sajen itu. Terus gak lama nyala ya Kak?
2: Langsung nyala.
1: Wow. Itu apa sih maksudnya, kayak aku penasaran nih. Biasanya kan yang pasti kalau mau memulai sesuatu pasti doa bersama gitu kan. Nah kalau di film horor ini tuh ada spesifik, berarti sajen ya yang dilakukan ya? Maksudnya ngasih apa sih, persembahan atau sajian gitu lah ya ibaratnya?
0: Kalau sajian, kalau sajen sendiri enggak. Cuma kulonuun lah bahasanya, kulonuun kita. Dan juga memang ada mantra yang harus diucapkan.
1: Sama nah, warlock situ?
0: Sama salah satu pemeran di film ini, Tante Yurike. Jadi memang ada yang harus disebutkan. Nah itu tuh mantranya karena gak boleh salah, gak boleh asal. Udah pasti ada dampingan dari ya
1: warga bilang, sekitar gitu ya,
0: dukun setempat gitu, orang lain dituakan lah di daerah itu gitu.
1: Itu apa maksudnya alasannya?
0: Terlalu berlebihan.
1: Itu maksudnya apa, kenapa hal itu perlu dilakukan spesifik ke satu peran gitu?
0: Karena kan itu diskrip kan, dia emang harus menyebutkan mantra, dan ternyata mantranya itu memang sesuai gitu.
1: Di dunia nyatanya beneran.
0: Walaupun ini cerita fiksi, tapi mantranya tuh asli. Jadi biar gak salah kaprah. Dan juga dari day one tuh kita tuh udah nyampe di Jogja, tapi kita disuruh istirahat dulu. Ada pemeran penggantinya Sumarni, yang jadi hantu Sumarni, itu kerasukan di day one. Kerasukan hampir setengah hari tuh gak mau keluar hantunya. Kita taunya diceritain sama kru besoknya,
1: karena kan pada istirahat nih, gak ada di lokasi
0: juga. Terus pas diceritain ternyata memang di daerah yang dipakai set sama Pak Gatot, ya daerah yang dipercayai oleh masyarakat sekitar sana, memang ada penunggunya. Jadi dia kayak gak terima karena gak ada kalian bawain ini itu. Gitu.
1: Dan setelah itu dilakukan, abis itu udah beres
0: normal ya,
1: semua aman aja.
0: Aman harusnya.
1: Aman harusnya.
0: Kalau pemain sih
1: so far so good ya.
0: Ke kru paling yang pernah ada tidur ngerasa ditarik kakinya pas lagi tidur di set gitu-gitu.
3: Dan beberapa terekam di behind the scene kita. Ada beberapa yang udah diposting juga ya di sajian satu suro. Ya itu kejadian-kejadian yang kayak kerasukannya itu. Karena kita take-nya setnya kan juga di tempat itu kan.
1: Jadi di lokasi yang
3: itu
1: benar-benar di sana gitu ya.
3: Iya, jadi kamera tuh on cam terus kadang-kadang.
1: Dan itu ke record gitu ya, kerekam semuanya, bahkan udah ada yang diposting. Kalau sahabat suara mau tahu bisa langsung kepoin ke sosial medianya ya. Sambil habis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama teman-teman dari Sajen Satu Suro, di mana filmnya udah tayang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: dari film Sajen Satu Suro, ada Cinta Brian, Frizzly Herlin, dan juga Monggaran. Dimana sekali lagi film ini udah bisa kamu saksikan per hari ini, sahabat suara ya, di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Tapi kalau dari POV masing-masing nih, apa yang sebenarnya teman-teman harapkan bisa diambil sama penonton setelah menonton film Sajen Satu Suro ini?
1: Apa yang kita harapkan?
0: Selain terhibur pastinya ya.
1: Pastinya terhibur dan juga ini ada mix yang aneh juga di ending kayak horror tetapi romantis itu kan.
2: Okay. Kami mengharapkan penonton juga mendapatkan pesan dan ya di situ kan terdapat pesan-pesan yang menarik lah ya, bisa dibilang antara keharmonisan keluarga, hubungan keluarga dan efek dari pembalasan dendam gitu loh. Jadi ini tentang apa ya? Tentang manusia yang ternyata bisa lebih kejam juga daripada setan gitu. Jadi
1: tapi kayaknya memang benar deh, manusia lebih
0: kejam. Itu enggak, itu bukan kayaknya deh. Itu bukan sekarang kan kita udah bisa lihat deh.
3: Itu fakta. Ya gitu langsung.
2: Ternyata manusia tuh bisa lebih menyeramkan gitu kan. Jadi ya semoga teman-teman bisa mendapatkan pesan-pesannya dari yang karya yang kita bikin ya, selain terhibur ya.
0: Okay. Kalau dari Frisly?
3: Kalau aku mungkin generasi sekarang kita cuma ngedenger aja sih kayak Malam Satu Suro tuh ada. Biasanya identik dengan mencuci-cuci kayak keris atau barang-barang klinik gitu. Tapi kita gak tahu kan maknanya dan separah apa kalau kita tidak mengikuti kepercayaan di daerah suatu daerah tersebut gitu. Jadi semoga itu membuka pandangan lagi sih buat anak-anak generasi sekarang yang kalau misalnya nonton kayak, oh ternyata Malam Satu Suro tuh ada ya larangannya yang kayak gak boleh beraktivitas, stop semuanya dan lain-lain. Karena itu semua dijelasin detail banget di film kita dan kalian gak mungkin bertanya-tanya kayak kenapa ya, kok bisa ini, kok bisa itu, karena ceritanya benar-benar padat.
0: Jadi clear ya,
3: clear
0: pertanyaan-pertanyaan
3: banget,
0: tuh terjawab ya.
3: Jujur, clear banget, karena kita setelah nonton pas premiere kemarin juga kita kayak, wah iya sih, benar-benar gak ada lagi yang kita tanyain. Semuanya tuh dikemasnya padat banget dan juga mendapatkan penjelasan yang sangat amat jelas.
1: Saking detailnya ini film, aku nggak tahu pada ngeh atau enggak nanti kalau nonton. Itu sebenarnya sampai di kuburannya pun ada kain kan, di situ ada kain yang disuruh diikatkan pada nisan-nisan atau pada sesuatu. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, itu ada artinya sebenarnya.
0: Dan dijelasin di film nanti arti-artinya.
3: Dikasih tahu pas pertanyaannya itu muncul dari ada salah satu pemeran juga, aktris Malaysia, Kabela. Dia juga ceritanya kan pendatang. Jadi dia juga bertanya. Nah, itu juga dapat jawabannya. Kalau dari si kain yang berbeda sendiri itu apa?
0: Wih, keren ya. Jadi ini knowledge kita soal hal-hal klinik yang ada di Indonesia itu bisa terjawab juga salah satunya dari film ini ya, Sajen Satu Suro. Silakan teman-teman ajakin sahabat suara untuk menonton filmnya.
1: Teman-teman jangan lupa buat nonton hari ini karena hari ini sudah tayang film Sajen Satu Suro di seluruh bioskop Indonesia.
3: Iya, dan juga sahabat suara, kalau misalnya kalian penasaran, ada nggak sih film horor yang nggak cuma menghadirkan jump scare, tapi dramanya itu juga kental, mendapatkan jawaban, jadi nggak perlu bingung lagi kayak kok scene sebelumnya ini, kok ini. Kalian boleh coba nonton film kita, film Sajen Satu Suro. Semoga menghibur dan bisa diterima.
2: Karena film Sajen Satu Suro ini merupakan film horor klasik yang bisa dibilang, tapi kita tuh relate lah sama Gen Z-Gen Z sekarang. Jadi pas nonton juga banyak hal-hal yang relate dan ya itu
1: ini kan ini sutradara kita tuh sebenarnya dia dulunya pernah menggarap suatu proyek Susana.
0: Makanya ada Om Cliff di situ ya. Luar biasa ya.
3: Agatha tuh cinta banget pokoknya sama sesuatu yang benar-benar berhubungan sama sejarah kita Indonesia dan itu tuh semuanya walaupun mungkin sedikit-sedikit tapi dimasukin di film ini.
0: Jadi detail-detailnya tuh kalau engah tuh bisa terlihat banget tuh ya.
1: Sampai kita aja semua beda suku semua dibuatnya.
3: Dibuatnya beda-beda.
0: Supaya beragam banget Indonesianya dihadirkan banget di sini.
3: Betul,
0: ya.
3: Walaupun kita memang di sini di aku dan Aisyah diharuskan berdialek Jawa, tapi nggak yang Jawa banget gitu. Jadi tetap dibawain dengan Gen Z sekarang.
0: Wow, luar biasa ya. Dan ini dipastikan relate lah sama sahabat suara gitu ya. Dan kondisi kalau misalkan kamu penasaran terhadap cerita-cerita yang bermunculan terkait dengan klinik-klinik ini bisa juga terjawab di film Sajen Satu Suro. Sekali kamu bisa saksikan di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Karena ini 13 plus ya teman-teman ya. Jadi bisa bawa kerap kerabat gitu ya, keluarga. Pasangan, keluarga bisa diboyong semua ke bioskop. Pas banget lagi ini tanggal muda kali.
4: Be, langsung aja merapat ke bioskop.
3: Juga lagi ada promo buy one
4: get one. Buy one get one lagi banyak ya.
3: Iya,
4: di
3: banyak.
4: Berbagai, gak cuma XX1 okay. Tapi ada juga di Cinepolis segala macam banyak. Jadi buat info lebih lanjutnya kalian
1: kepoin aja.
4: Kepoin okay, tuh
0: di sosial media.
4: Atau di sosial media. Lumayan buy one get one kan.
0: Iya, sajian satu sajen, suro. Iya. Oke, thank you banget teman-teman udah mampir ke Iswara ya. Semoga sukses untuk
4: amin,
0: filmnya.
4: Terima kasih.
0: Dan ditunggu karya-karya berikutnya.
3: Terima
0: sahabat
3: kasih.
0: Suara, terima kasih
3: sahabat
0: sampai suara. Ketemu.
3: Bye bye.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget, kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus kalau aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3, terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut, ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi gak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, ibu, nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
2: Ibu,
1: aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget?
3: Ini tuh boleh jawab ya?
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya?
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam semua yang tadi ya.
2: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: hiburan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello.
0: Yes, ada Jill, ada Reza, ada Agoy. Selamat sore. Hai. Selamat datang di Suara Santai. Iswara.
2: Seperti biasa kita akan menemani sampai jam 7 malam nanti. Dan pastinya akan ada berita-berita menarik ya. Ini salah satunya ada Kepsek SMP di Tanah Toraja larang siswi pakai jilbab.
0: Oh wow.
2: MUI katanya udah buka suara.
0: Kemudian seperti biasa Gen Z bertanya, kenapa sih Gen Z suka lagu lama tapi boomers dan milenial tidak suka lagu Gen Z?
2: Nah,
0: harus aku jawab jujur nih, jujur Li. Nanti aku takut kekurangan fans, kehilangan fans. Iya,
2: takutnya nanti menyinggung lagi. Iya, dan seperti biasa ada perjalanan nostalgia ya. Kalau kamu punya satu lagu yang membangkitkan memori, langsung aja 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. 30 Juli, sahabat suara. Ini udah 2 hari terakhir di tahun, di bulan Juli. Dan ternyata di 30 Juli ini juga bertepatan dengan Hari Persahabatan Sedunia atau Hari Persahabatan Internasional. Kalau dari PBB alias Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri sih bilang persahabatan itu bisa jadi salah satu fondasi buat nyiptain kehidupan yang lebih damai dan juga lebih inklusif. Ay, seru banget. Gimana ya kalau umur 30-an gini tuh kayak istilah sahabat tuh udah, ya udah gitu aja gitu. Maksudnya mungkin temen sahabatnya tuh udah bener-bener lebih yang mengerucut ke sebuah circle. Mungkin cuman 1, 2, 3 orang aja gitu lah sahabat suara. Mungkin ya, mungkin kalau mungkin di usia-usia masih 20-an kayak gitu tuh, yang namanya sahabat banyak tuh, di circle ini ade, di circle sono ade gitu kan. Tapi kalau udah semakin tua, mungkin saya gak ngomongin dewasa, tapi semakin tua gitu ya, semakin dewasa lah ya, semakin dewasa, itu circle pertemanan, apalagi yang namanya sahabat, sahabat sama teman kan beda gitu kan ya, itu akan semakin sempit, akan semakin mengecil, mengerucut. Jadi kayak ya udah nggak masalah sih mainnya sama dia doang aja, as long as memang nyambung satu frekuensi dan gak banyak drama sih. Kalau saya ya, kalau sahabatan tuh kayak gitu. Bahkan saya punya beberapa sahabat yang LDR-an, ada tiga di Jakarta, terus ada yang sama-sama di Jogja tapi ketemunya kayak cuma 1 bulan atau 2 bulan sekali karena ya punya kesibukan masing-masing. Balik lagi gitu kan ya, yang namanya pendewasaan, semua orang punya kesibukan, doesn't mean kita putus hubungan sama sahabat. Bahkan justru dengan ketemunya jarang-jarang itu malah makin mempererat gitu ya. Yang penting adalah koneksi dari hati ke hatinya. Cielah, ceritain dong, siapa sahabat kamu yang masih bertahan sampai sekarang? Kalau saya tuh jujur yang masih bertahan ada yang dari SD tuh, satu sahabat suara. Dulunya malah waktu SD musuhan, tapi udah gede gini jadi sahabatan. Ada satu dari SMA, ada 3. Terus dari kampus ada beberapa sih, yang dari kampus ada beberapa, tapi yang memang benar-benar deket sahabat banget gitu tuh mungkin ya, mungkin sekitar 4 lah. Gak banyak-banyak banget sebenarnya, dan itu pun juga semuanya yang kayak jarang ketemu justru gitu. Ceritain sahabat versi kamu, sahabat suara di Suara Santai sore hari ini. Grace Kantana nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Cuaca Jogja hari-hari ini, terutama kalau sore ya sahabat suara, itu lagi enak banget. Apalagi kalau misalnya kamu mau pakai buat olahraga gitu ya, jogging atau cuma sekedar jalan-jalan jajan-jajan sore, itu lagi enak banget. Tapi tenang aja nih, kalau misalnya kadang kan banyak yang mikir kalau aduh, kalau jogging tuh harus ke stadion-stadion gede gitu ya, kayak di Mankrit misalnya, di Mandala Krida tengah kota, atau misal kamu di utara di daerah Denggung atau di Stadion Maguwo kayak gitu ya. Tenang aja, kalau kamu lokasinya ada di selatan, ini sekarang ada satu lapangan yang bisa kamu pakai, yaitu adalah lapangan Timbul Harjo di daerah Bantul. Karena sekarang lapangan Timbul Harjo udah beda banget, udah bukan lagi tanah lapang biasa yang sepi, tapi udah ada fasilitas umumnya di sana, sahabat suara, karena memang udah ada pembangunan fasilitas olahraga yang menurut saya itu cukup memadai gitu ya. Udah berubah total lah, ada fasilitas olahraga. Gini nih kalau gak makan 2 hari jadi belibet. Terus ada jogging tracknya kayak gitu kan. Terus di lapangannya juga udah ada rumputnya, bisa tuh buat main bola biasanya anak-anak kecil-kecil gitu kan kalau sore-sore, atau mau mas-mas yang mau mini soccer di situ juga bisa. Terus ada bangku pemain juga buat ngelengkapin fasilitas sepak bola yang ada di lapangan Timbul Harjo. Tapi gak cuman itu, kalau kamu memang tujuannya adalah untuk jajan-jajan aja, ternyata penataan kawasannya gak cuman di fasilitas lapangannya aja, tapi juga alokasi lokasi area berdagang sekarang udah jauh lebih luas dibanding sebelumnya, dan jauh lebih banyak yang jualan jajan pasti di sana, sahabat suara. Seru banget sih, kayak akhirnya warga selatan nih gak perlu jauh-jauh ke alun-alun Bantul ya. Itu jauh banget, jujur. Saya udah pernah ke alun-alun Bantul dan itu kayak hampir 45-50 menit, 1 jam lah ya dari kota gitu kan. Jadi ya di Timbul Harjo, lapangan Timbul Harjo, kamu udah bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Dan ini bisa jadi salah satu contoh nyata gitu, kalau sebenarnya pembenahan ruang publik itu manfaatnya banyak banget, selain bisa dipakai untuk olahraga gitu ya, untuk kegiatan, untuk aktivitas masyarakat, ini juga bisa dipakai juga untuk mungkin teman-teman yang berdagang, berjualan gitu ya, mencari rezeki lewat berdagang, berjualan. Di sana juga difasilitasi lebih nyaman, jadi roda ekonominya juga berputar, sahabat suara. Ada yang memanfaatkan lapangannya, ada yang memanfaatkan juga peluang usahanya gitu. Jadi saling berkesinambungan satu sama lain. Semoga gak cuma di Bantul aja, tapi merata di seluruh DIY gitu ya. Kalau misalnya udah bosen di daerah, biasanya tuh yang paling rame kan Mandala Krida. Terus Stadion Maguwo tuh juga rame banget, sahabat suara, dan beberapa stadion-stadion lain kayak gitu kan. Semoga rata deh di Bantul, di Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman juga. Walaupun Sleman udah lumayan banyak lah hitungannya kalau fasilitas umum yang bisa dipakai buat olahraga gitu. Tuh, gak ada alasan lagi buat kamu mager-mageran. Waktunya kamu bergerak, mumpung cuacanya enak banget, gak panas tapi gak hujan juga ya kan. Sambil jajan, jogging, siapa tahu nanti terpotret, tercapture sama fotografer-fotografer yang ada di situ. Lumayan bisa update sosial media. Ya biasanya kan kayak gitu kan, larinya gak seberapa, update sama jajannya yang gak kira-kira.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.id.

0: Berita pertama, seorang perempuan terperosok ke dalam sumur sempit di area persawahan Kelurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 29 Juli 2026. Korban berhasil diselamatkan setelah dievakuasi kurang lebih 30 menit oleh tim Damkar BPBD Kulon Progo. Kejadian bermula saat korban menginjak penutup sumur yang terbuat dari anyaman bambu. Diduga karena kondisinya sudah lapuk, penutup tersebut patah sehingga langsung terperosok ke dalam sumur berdiameter sekitar 0,5 meter dan kedalaman kurang lebih 3 meter hingga mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada kedua lutut dan juga kaki. Dilansir dari Kompas.com, ukuran sumur yang sempit membuat ruang gerak korban terbatas. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya air di dalam sumur membuat proses evakuasi tidak mudah dilakukan. Beralih ke berita berikutnya, kebakaran lahan di Kabupaten Bantul terus meningkat selama musim kemarau 2026. Peningkatan kejadian mulai terlihat sejak Juni dan semakin sering terjadi pada Juli 2026. Hingga 26 Juli 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bantul mencatat sebanyak 45 kejadian kebakaran lahan dengan mayoritas dipicu aktivitas pembakaran sampah, daun kering, maupun sisa vegetasi yang tidak diawasi hingga api merambat ke area sekitar. Dilansir dari Harian Jogja, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat BPBD Bantul, Kristanto Kurniawan mengatakan, sebagian besar kebakaran bermula dari aktivitas warga yang membakar sampah atau membersihkan lahan. Kondisi lingkungan yang kering saat musim kemarau membuat api mudah membesar dan merambat ke area sekitar. Kristanto mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas yang menggunakan api, terutama ketika kondisi cuaca panas dan vegetasi dalam keadaan kering. Menurutnya, api kecil dapat dengan cepat berubah menjadi kebakaran besar apabila tidak diawasi. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Kantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
1: Jangan lupa update kalau belum dengerin Suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
8: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

98.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Mas Ipung. Selamat sore Mas Ipung. Terpapar razia oleh Mas Ipung 2 hari yang lalu. Katanya itu sebenarnya enggak kenceng, Mas. Emang ya udah sesuai dengan standarnya aja. Jadi tuh Mas Ipung tiba-tiba ngirim foto saya naik motor dari belakang, sahabat suara, terus tanyain, "Ini kamu bukan?" Iya lagi. Dan itu adalah baju yang dipakai 2 hari yang lalu. Saya ingat ternyata kita bertemu di rel katanya. Itu rel mana ya, Mas? Lupa deh. Kayaknya rel, antara rel Baciro atau rel Lembuyangan. Saya lupa-lupa inget soalnya 2 hari yang lalu tuh kemana. Tapi kalau besok lagi dikelakson aja, Mas, yang kenceng gitu. Atau diteriakin, jangan cuma di foto doang, dikelakson aja yang kenceng. Terima kasih ya Mas Ipung. Nanti kalau ketemu lagi di jalan disapa lah. Maksudnya cuma di foto doang kan, jadi terpaparazi kan ya saya ya. Selamat sore juga buat kamu yang udah join sahabat suara. Ini tadi ada yang direct request ke saya. Ada yang direct request ke saya, pengen diputerin Kahitna yang Soulmate. Boleh, abis ini ya. Tapi gak mau disebut namanya karena takut didengerin gitu. Ya gak apa-apa kali. Ojo Mas, ojo ditubro, weh. Ngawur, jangan melakukan kekerasan di jalan, gak boleh. Kita sebagai sesama pengguna jalan harus saling menghormati satu sama lain. Itu gak ngebut loh, beneran deh. Kalau di rel kan gak bisa ngebut, ya kan? Kalau ngebut, nerabas pawang dong, berarti dong. Itu mah normalnya warga Jogja kalau naik motor aja kayak gitu, ya kan? Buat kamu yang masih mau request masih boleh. Sahabat suara, saya masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Masih mau request nggak? Mau aku lagi baik nih. Boleh sih kalau mau request. Air supply, boleh deh. Ditunggu yo. Abis nanti, abis iklan aku puterin, oke? Buat kamu juga, sahabat suara, 081-2299-88-887 atau bisa juga di Instagram @iswara.jog. Di situ udah ada question box, kamu bisa isi di situ. Terus yang satu ini kata yang request nih ya. Ini kan ada yang request selain Mas Ipung nih, yang teman saya ini tadi yang request Kahitna Soulmate, katanya bilangin dong kalau muterin lagu Soulmate jangan di wedding. Iya, saya udah pernah bilang Soulmate ini sebenarnya bukan lagu tentang cinta, tapi lagu tentang perpisahan gitu. Jadi tolong jangan dinyanyiin di wedding-wedding yang ada gitu. Berarti kan kalau kita nyanyiin Soulmate nih bukan buat pengantinnya gitu. Siapa tahu buat mantannya pengantinnya yang datang ke situ, ya kan?

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tenang sahabat suara, karena spesial semarak ulang tahun Alfa Media yang ke-19 belum goodbye, masih ada. Jadi kamu bisa manfaatin program promo double surprise khusus kamu member Alfa Media. Ini caranya gampang banget. Jadi spesial semarak ulang tahun Alfa Media ini syaratnya adalah kamu belanja minimal Rp100.000, dan di dalam belanjaan kamu itu ada produk house brand private label atau cut fruit atau daily fresh juice atau minum makanan jadi, ini kamu bisa dapetin cashback sampai dengan Rp50.000, terus juga berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai Rp1.9 juta. Dan gak cuman itu, masih banyak ribuan hadiah menarik lainnya. Tuh, mantep betul ya kan. Kalau kamu belum jadi member nih Alfa Media, jangan lupa buat daftar dulu jadi member Alfa Media. Caranya gampang, bisa langsung ke Alfa Media terdekat atau pakai aplikasi MediKring aja daftarnya. Langsung aja belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Media, karena Alfa Media belanja puas, riah hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time, quality time.
3: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
4: Cute time buat kulit.
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Muda Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Kamis, sahabat suara, waktunya saya memberikan rekomendasi buat kamu yang pengen nonton film. Walaupun ini di akhir bulan ya, tapi gak apa-apa deh. Nanti kan weekend udah awal bulan tuh. Jadi walaupun di tengah-tengah gempuran Spider-Man ya, ini kayak saya tuh kemarin ngecek beberapa bioskop yang ada di Jogja, itu full kayaknya layarnya gitu ya, full sama Spider-Man. Tapi ternyata ada beberapa film Indonesia juga yang rilisnya di hari ini. Ada salah satu, ada dua ya kalau saya nggak salah. Yang satu ini film horor, lagi-lagi film horor, dan yang satunya ini film drama. Nah, nanti saya akan kasih tahu kamu satu film drama yang mungkin juga worth it untuk kamu tonton di weekend ini, film Indonesia. Kalau kamu mungkin nggak terlalu suka Marvel Cinematic Universe gitu ya, nggak suka film-film luar, ada satu film Indonesia yang recommended buat kamu tonton. Nanti saya bakal bahas di Baper, bahas perfilman. Tapi sebelum itu saya ingetin, abis ini saya dan Umi, hari ini Umi lagi ya yang bakalan live TikTok. Jadi langsung aja meluncur ke TikToknya Iswara Jogja, @iswarajogja. Habis ini saya dan Umi akan live di sana, ngobrol di sana boleh, request lagu di sana juga boleh, atau mau kasih saya info-info terbaru juga boleh. Info-info yang pastinya tidak boleh disiarkan secara on air. Jadi cuman kamu dan saya yang tahu. Langsung menuju ke TikToknya Iswara, @iswarajogja. Sambil saya puterin satu lagu yang cukup menyemangati, menyemangati buat kamu yang lagi galau gitu ya sama situationship kamu. Kira-kira bakalan berakhir bahagia atau enggak?

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitnya.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
15: Bu Nana.
16: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
15: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
16: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
15: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
16: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
15: Berarti satunya 2.500.
17: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
16: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
15: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
17: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
16: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
18: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
10: Suara.

0: Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Satu film yang judulnya adalah Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Hari ini tayang di bioskop Sahabat Suara, di mana film ini disutradarai oleh Muhammad Amrul Umami dan diproduksi oleh FMM Studio serta Langit Pictures. Pokoknya kamu udah bisa menonton, yang dimana film ini sebenarnya ceritanya sederhana gitu ya, tapi konfliknya mungkin akan sangat relate karena realistis banget, dimana cerita film ini pusatnya adalah pada perjuangan seorang perempuan yang namanya Dinar. Ini diperankan oleh Davina Karamoy yang harus menghadapi tekanan ekonomi, cinta dan juga pengorbanan demi nyelametin ibunya yang mengidap kanker. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, hadirlah seorang Faiz yang diperankan oleh Farhan Rashid, yang dimana Faiz ini jadi jadi harapan gitulah ya, setelah menjalani masa-masa kelam. Tapi ternyata kebahagiaan keduanya itu gak berlangsung lama, karena Dinar lagi-lagi harus menghadapi banyak masalah, kayak tunggakan biaya kuliah, utang peninggalan ayahnya, pokoknya benar-benar bertubi-tubi gitulah ya permasalahannya. Dan gak cuma di situ, makin panas waktu seorang cowok lagi yang namanya adalah Firman, diperankan oleh Bismo Satrio, ini datang membawa tawaran bantuan finansial. Sebenarnya mungkin ini kayak, wah ini adalah bantuan yang paling mudah gitu ya, tapi juga jadi konsekuensi besar buat harga diri Dinar dan juga masa depannya nanti. Pokoknya di film ini menyajikan sebuah konflik, gak sebuah, banyak konflik yang kompleks antara cinta, keluarga, dan juga kehormatan yang nantinya akan ditemui di sepanjang film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Sudah tayang per hari ini di bioskop kesayangan kamu, dan kalau kamu penasaran seperti apa filmnya, saya akan puterin trailer dari film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali.
1: Katanya, waktu adalah yang paling berharga di dunia. Berapapun uang yang kita punya, kita gak bisa membeli waktu.
2: Din, kamu murung kenapa sih?
3: Mama kenapa gak pernah cerita sih sama Dinar? Emangnya mama ngutang untuk apa?
4: Rumah ini kami jadikan jaminan.
3: Akhirnya kami bangkrut.
4: Mama berusaha mati-matian mempertahankan rumah ini.
3: Udah ya, Ma. Dinar udah bukan anak kecil lagi. Sekarang giliran Dinar jadi tempat mama bersandar.
2: Saya suka orang yang bekerja keras, gak gampang ngeluh, dan bertanggung jawab. Jangan kecewakan saya. Keringat.
5: Hebat sih lo. Salut gue.
4: Mama, bersyukur kamu ada untuk Dinar. Sayang Dinar terus ya.
3: Ma.
6: Din!
3: Is!
6: Dinar, astagfirullah.
3: Mama.
6: Din!
3: Ma.
6: Tante.
3: Ma.
6: Tan.
3: Mama, mama bangun.
6: Ini kanker otak. Sudah stadium 4.
3: Aku gak bisa. Udah, Mama. Aku gak
2: bisa. Tidaknya kamu masih punya waktu untuk bisa mempersiapkan perpisahan yang terbaik untuk Mama.
7: Kalau besok gak ada lagi, kalian berdua harus tinggalin rumah ini.
3: Gak bisa dipercepat, Sus. Saya takut Mama saya telat penanganan.
4: Setiap yang hidup itu pasti akan merasakan mati. Jadi kita harus siap, Ma.
3: Aku ini cuma perempuan banyak masalah.
2: Aku gak tahu kamu lagi kenapa, Din. Kamu gak perlu berusaha segini kerasnya untuk bikin aku benci sama kamu.
3: Pokoknya ini yang terakhir. Kita udah gak ada hubungan lagi.
2: Saya cuma mau kamu tidur dengan saya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
1: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat malam. Selamat datang di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia di Nongkrong bareng Beril. Hey yo yo yo yo yo everybody. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang sudah sampai rumah seperti biasa, atau mungkin yang masih di kantor, atau mungkin yang masih nongkrong sama teman-temannya. Nongkrong sama gebetan kamu yang kamu tahu kalian gak works. Masih ada Beril di sini, sahabat suara. Siap. Menyiarkan konten-konten terapik, sesi curhat dan titip salam. Jadi sebelum kita mulai siaran, mungkin ada baiknya lo simpen nomornya Iswara dulu ya. Nomornya di 0816-114-1014. Yang mau titip salam boleh lo, tinggal WhatsApp aja. Nanti gue bacain, tapi setelah beberapa hit dulu sahabat suara ya. Lo juga bisa request lagu. Tapi requestnya yang orang-orang pada tahu juga ya, biar kita sing along gitu loh. Seperti biasa di awal jam siaran gue pengen ngajakin lo untuk update-update aja sih. Kayak lagi ngapain, lagi sama siapa, lagi di mana, gimana hari ini, ada hal-hal yang nyebelin gak hari ini. Update-nya ke siapa? Ya ke WhatsApp-nya Iswara lah, 0816-114-1014. Abis ini gue bacain satu-satu ya. Kita masuk ke J-Rox dulu, sahabat suara. This one is kau curi lagi. Masih ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam.

Rizky Febian, kesempurnaan cinta. Sahabat suara, lo lagi dengerin Beril. Siaran di 101,4 FM. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar kamu yang lagi di mobil, otw pulang? Atau mungkin lagi nongkrong, lagi pada di Senop nih guys ya. Buset dah. Ini seperti biasa kita santai-santai dulu. Mungkin lo yang pengen titip salam nih, gue baca-bacain ya. 0852 sekian. Ada nih, malam bang, mau kirim salam untuk istri tercinta Dina Novita Sardih. Sorry, hari ini jemput kerjanya telat ya. Request lagu Shilon Seven, Lanjut Usia. Terima kasih ya bang. Lu tuh gak apa-apa sih minta apa titip salam sama Iswara, gak apa-apa. Sambil ngechat juga kali bininya, maaf ya hari ini jemput kerjanya telat gitu loh. Saking SSTI-nya lewat radio gitu bang ya. Tapi gak apa-apa, semoga tidak marah ya bininya ya. Jangan lupa kasih alasannya kenapa, oke? Ini gue bantu kasih alasan deh, bilang aja perut lagi enak ya. Brojol tadi. Malam bang, dari Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Halo Suwandi. Dari Sampit, Kalimantan Tengah. Salam ya buat warga Sampit, Kalimantan Tengah. Ada Ardi yang laporan weather info Semarang terang benderang ber. Terima kasih Ardi update-annya. Iya, belakangan ini gak hujan ya guys ya. Padahal tuh kayak di rumah gue punya spot yang kayaknya syahdu nih kalau hujan gitu. Ada Sheila dari South Carolina. Hai Sheila, namanya keren banget, Sheila Hilton. Woi, South Carolina, apa kabar nih warga South Carolina? Anyway, sahabat suara, ini gue masih buka ya. Kalau lo pengen titip salam segala macam, ini gue pengen ngomong sama lo. Tadi kepikiran gue setelah gue muterin lagunya Rizky Febian yang Kesempurnaan Cinta. Di pala gue langsung kayak, emang ada ya hubungan yang sempurna? Karena menurut gue sih gak ada. Karena dua orang pasti pernah beda pendapat, sahabat suara. Mungkin pernah kesel, pernah ngambek-ngambekan, pernah capek gitu. Tapi mungkin ada hubungan yang bikin kita ngerasa kayaknya nih gue ada di tempat yang tepat deh. Kayak gini nih, she's probably my comfort zone. Anjay, he's my home. Ah, itu dia. Tapi gue gak mau jawaban yang standar ya sahabat suara. Jangan kayak, iya harus saling percaya, hubungan yang sempurna. Jangan yang kayak harus komunikasi. Enggak, itu udah template. Gue pengen yang lebih spesifik. Menurut lo, tanda hubungan yang sehat itu apa sih? Kayak hal kecil aja yang bikin lo yakin. Kayak, di pala lo, iya deh, hubungan gue enak kok dijalanin. Nah, menurut gue hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang walaupun ada marah-marahnya, tapi lo berdua itu tahu gimana caranya untuk mendevelop waktu sendiri-sendiri gitu. Maksudnya kayak jangan, apa sebutannya ya, emotional intelligence-nya tuh bisa diatur gitu. Lo punya integritas, lo punya pengetahuan atau cara biar emosi lo tuh gak beledak-beledak gitu. Kan ada tuh orang yang kayak marah-marahan, abis itu iya gak mau tahu, setengah jam harus selesai. Tapi outputnya apa? Marah-marahan, emosinya naik banget. Menurut gue kayak gitu. Menurut gue hubungan yang sehat adalah gimana dua orang itu saling, kalau emang lagi marah-marahan ya mereka berdua tahu ini tuh kita harus baikan. Tapi along the way lo juga harus mengatur emosi lo, dan mereka berdua tuh tahu caranya. Sampai akhirnya emosi udah kelar, ngomong baik-baik, baikan lagi gitu. Kalau versi gue kayak gitu, tapi kalau versi lo gimana sahabat suara? Hubungan yang sehat itu hubungan yang kayak gimana sih? Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Buat kelelawar alias fansnya Feast, gue minta suaranya yang paling kencang. This one is Nina. Lagu ini reminding gue sama masa kecil gue dulu lagi. Nina, Feast. Sikat.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi gue di sini hadir nemenin lo yang lagi di mobil, yang lagi nongkrong, yang lagi di rumah. Apa kabar sahabat suara? Aduh, gue tuh kalau siaran gak ada lo tuh kayak, man, kosong hidup gue.

Ngerti gue, ngerti. Ada orang yang trying so hard untuk selalu ada buat pasangannya gitu, dengan cara balas chat. Tapi lu gak tahu apa yang mau dibalas. Bahkan itu gak dari hati lu, ngerti gak maksud gue? Yang kayak untuk formalitas aja, yang kayak ya berusaha nemenin tapi lu gak tahu sebenarnya tujuannya apa gitu. Nah, Michelle di sini membahas hubungan yang sehat itu adalah ya lo ada di situ, artinya lo harus bisa serve pasangan lo. Maksudnya dalam artian kayak ya berusaha jadi tempat untuk pasangannya kalau mau cerita apa. Sayang tadi aku di kantor begini. Nah itu chattingan yang menurut gue sehat gitu. Ini yang Michelle maksud mungkin ya. Ini tuh namanya tenang menurut gue. Bukan kayak tiap 5 menit ke online tapi nggak bales. Ya lo di sana tujuan untuk nemenin atau untuk nunjukin kalau lo tuh nggak percaya sama dia, ngerti nggak maksud gue? Rama, menurut gue hubungan yang sehat adalah kalau pasangan udah tahu gue lagi capek cuma dari nada gue bilang iya. Nah di sini ini penting nih, banyak pasangan yang kayak udah kesel duluan kalau pasangannya bilang iya tapi jutek IYA. Menurut gue, perbedaan hubungan yang sehat sama tidak sehat adalah hubungan yang tidak sehat adalah cowoknya bales IYA, iya gitu doang. Ceweknya bilang gini, kok jutek sih? Gak usah jutek-jutek, apakah aku gak suka cowok jutek apa segala macam. Hubungan yang sehat adalah, kamu lagi kenapa? Ada yang mau diceritain gak ke aku? Nah, di situ tuh poinnya. Yang kayak begini tuh bukan baca chat doang, sahabat suara, tapi udah baca orangnya, itu maksud gue. Ica dari Bandung, menurut aku hubungan yang sehat itu keduanya bisa meregulasi emosi jadi merasa aman secara emosional dan saling percaya, juga terbuka dengan pasangan. Tuh, ya, lagi-lagi soal emosi, meregulasi emosi. Jadi, lo harusnya emotionally, kalau emang itu hubungan yang sehat, emotionally merasa aman sama pasangan lo. Ya, pasangan lo menerima sisi emosional lo. Jadi gimana pun, pasangan lo kan, lo bisa anggap pasangan lo itu rumah kalau misalkan pasangan lo tuh bisa menerima lo secara emosional. Mudah-mudahan lo ngerti maksud gue ya. Kita kembali ke playlist dulu, sahabat suara. Ikutan jawab topik malam hari ini yuk. Menurut lo hubungan yang sehat itu hubungan yang seperti apa? Jawab di 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok. Abis ini gue bakal live di TikToknya iswara.network. Kita ke Shilon 7 dulu.

0: dengerin Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
0: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif.

0: Seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Biru-baru kalah lagi. Masih dengerin Biru siaran di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go. Hari ini pembahasannya, kita sebenarnya lo mau bercanda juga gak apa-apa, cuma kan masalah percintaan kan, it is a big deal bro. Percintaan yang sehat menurut lo tuh percintaan yang kayak gimana sih? Hubungan yang sehat tuh hubungan yang kayak gimana sih? Tapi gue gak mau jawaban yang standar yang kayak harus saling mengerti. Atau yang penting harus gampang memaafkan. Nah, ini nih. Ada dari 0812 sekian. Alam. Hubungan yang sehat tuh yang satu level secara finansial. Nah, ini nih perdebatan nih cuy. Menurut lo finansial di, apa setara secara finansial tuh lo setuju apa enggak? Gue nggak habis-habis ngelihat status di threads gitu ya, ngebahas soal setara soal finansial di hubungan kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang settle secara finansial pasti ya ada aja gitu permasalahannya. Gitu lo maksud gue. 0813, relationship yang sehat ketika kita sedang melamun atau sedang lelah aktivitas harusnya nanya, are you okay? Anjay, kamu lagi capek ya akhir-akhir ini? Mau aku bikin relax gak? Maksudnya cerita gitu. Kamu lagi capek akhir-akhir ini abis aktivitas seharian? Bukannya breadcrumbing. Nah, gue gak tahu tuh arti breadcrumbing apa tuh. Apa sih artinya guys? Kalau kata coklat pisang, hubungan yang sehat adalah kuncinya komunikasi, basic nggak? Nah, coba lu elaborate lagi tuh. Kuncinya komunikasi tuh maksudnya gimana? Karena ada aja yang kayak, ya lu udah komunikasi tapi ternyata masih ada yang disembunyiin dari masing-masing pihak gitu maksud gue. Mita, di hubungan in this economy setara di financial sih penting. Iya sih, benar. Biar bisa saling backup. Terus, ya biar bisa punya escape plan gitu kalau lagi pusing sih. Jadi gue ngomongin fakta, kalau lo dihubungan lagi pusing-pusingnya, tapi lo nggak punya duit ya, escapingnya gimana gitu kan nggak tahu. Sedangkan kayak liburan ya butuh duit, bray. Iya. Coba. Gue bacain satu lagi sebelum kita kembali ke lagu ya, sahabat suara. Ini dari, anjir ada yang lewat, demi Allah di kantor. Oh itu dia. Adit. Mana sih, bukan ini. Sorry. Ada dari Nadine. Oh ini gue. Anjir ini. Menurut gue, Ril, hubungan yang sehat itu kalau lagi makan enak sendiri, yang pertama kepikiran adalah dia pasti suka nih makanan ini. Itu. Kalau lo punya pasangan nih yang benar-benar sayang sama lo, bisa dites dari situ. Tapi gue gak tau cara ngetesnya gimana. Cuma paling gak, si pasangan itu kalau lagi makan sendiri kayak, anjir dia pasti suka nih makanan ini. Ya kepikiran adalah pasangannya. Lily, semangat Lily. Yang lagi lost interest, kenapa? Lo lagi desperate sama hubungan lo. Abis ini gue bacain lagi sahabat suara respon-respon dari lo mengenai opini lo tentang hubungan yang sehat itu seperti apa sih. Lo bisa chat di nomornya Iswara di 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok karena sekarang gue lagi live di TikToknya iswara.network. I'll be back after few hits. It's from Hinting.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara. Masih dengerin Beril di nongkrong bareng Beril. Kita masuk di jam kedua Beril siaran. Only on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Temenin lo yang lagi di mobil, yang udah sampai serumah, yang masih di kantor, yang masih nongkrong sama teman. Di jam-jam awal gue siaran seperti biasa, gue pengen ngajakin lo untuk update-update aja tipis. Lagi sama siapa, lagi di mana, posisi di mana, update traffic mungkin. Jawab di WhatsApp ya. Feast, bintang masa aksi.

suara terbuang dalam waktu. Masih dengerin Beril Siara di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selalu fun kalau dengerin terbuang dalam waktu tuh sahabat suara, kayak cosplay gue jadi Erwin Gutawa tadi di TikTok. Hai yang di TikTok, mau menyapa-nyapa dulu karena gue sekarang lagi live juga di TikTok kayak suara. Ada Ute, ada Rina, ada Mita, ada MJ, ada SDR, Alfia, Hafe, Haye. Katanya, kata SDR, efek malam Jumat kesambet kayaknya. Nah, ya, aduh. Tadi gue habis, gue mah tenang, gue orangnya di TikTok, gue gak neko-neko, gue kayak penyiar-penyiar pada umumnya aja lah, yang kalem gitu loh. Gue kalau di TikTok kayak gitu, makanya tonton gue di TikTok ya. Ada Iron Man juga, ada coklat pisang, ada toko buku dan mainan anak. Nah, buat kamu yang punya anak pengen beliin buku dan mainan, toko buku dan mainan anak aja. Aduh, ngomong apa sih gue? Pengen tanya-tanya dulu nih, tanya-tanya lagi, jawab-jawabin respon dulu dari sahabat suara yang di nomor WhatsApp Suara 0856 sekian. Hai Riel, aku lagi di jalan nih arah balik pool, lagi kangen sama momen breakbeatan bareng. Breakbeatan bareng sama siapa nih? Ramadan. Ada Rence. Rece kirim VN ini. Ntar gue puterin deh, Ce. Update traffic katanya, Kokas sampai BKT lancar jaya. Buset, perjalanan dekat alias Kokas ke BKT. Berapa menit tuh, Ce? Penasaran gue. Katanya, BTW gue happy hari ini, Real. Baru selesai rapat kerja tahunan. Dan gue ditunjuk jadi MC. Seru juga ya, Real. Iya kan? Seru. Gue dari 2019 gue jadi MC. Nah, buat kamu yang punya acara, kontak gue jadi MC, oke? Okay?

Anyway, gue lagi ngomongin soal percintaan atau hubungan yang sehat tuh menurut lo kayak gimana sih sahabat suara. Kita discuss ya di malam hari ini ya. Maksudnya versi lo, benar-benar versi lo dari lubuk hati lo. Karena kan di umur segini gue yakin lo tidak satu atau dua kali menjalankan sebuah hubungan dong. Ya kan? Gue yakin lo semua berpengalaman sahabat suara. Jadi menurut lo hubungan yang sehat itu seperti apa? Apakah hubungan yang sehat adalah yang tidak login akun satu sama lain? Zam, itu salah satunya. Apakah hubungan yang sehat adalah hubungan yang nggak setiap menit nanya kamu lagi di mana sama siapa? Pap, bukti. Nah. Apakah hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mengerti satu sama lain? Kasih tahu opini lo di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014, atau mampir ke TikToknya iswara.network, because I'll be back. Kita masuk ke OKAY dulu sahabat suara. Lupa nama, ingat rasa.

0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.
0: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Oguts. Sekarang kita masuk ke sesi curhat ya, sahabat suara ya. Ngomongin soal hubungan yang sehat menurut lo tuh seperti apa sih? So ladies and gentlemen, please welcome BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

Ada gak penyiar yang lagi siaran tiba-tiba pahanya kram? Gue. 08 38 26 sekian. Halo Ber. Menurutku hubungan yang sehat tuh yang cukup mengenal satu sama lain. Based on ceritaku sendiri sama suami, pacaran 7 tahun dengan up and downs, terutama buat mengenal emosi masing-masing. Terus pas nikah sejauh ini 5 tahun ya, kita udah gak berantem perkara moodinya aku yang lagi PMS atau diemnya dia kalau lagi pusing masalah kerjaan. Bukan karena mendem emosi masing-masing, tapi kita sama-sama tahu harus ngapain. Dan pada akhirnya, komunikasi jadi salah satu pondasinya. Jadi sekarang aku sama suami lebih fokus ke tantangan yang lebih besar di kehidupan pernikahan ini. Tapi bukan berarti lama atau sebentarnya pacaran itu jadi patokannya. Lebih ke sejauh apa saling mengenalnya kalau menurutku. Thanks, Bear. Thank you juga, Mita. Kalau orang bilang hubungan yang sehat itu adalah yang penting komunikasi, itu benar, itu benar. Gue tidak menyalahkan, itu benar banget komunikasi. Nah, contohnya Mita. Dia ngasih detailnya gitu, komunikasi yang seperti apa. Makanya setiap ada, misalkan lo ngasih jawaban gitu ya, sahabat suara, yang penting komunikasinya harus sehat. Betul-betul. Tapi gue minta lo lebih mengelaborate lagi maksudnya seperti apa ya. Kalau Mita bilang, iya udah 5 tahun nikah, masalah-masalah yang mungkin dulu sering dijumpai pas pacaran kayak si cewek lagi PMS, terus moody, cowoknya ngerasa kayak gak dihargain, itu berantem. Atau cowoknya lagi pusing kerjaan tapi ceweknya gak bisa ngerti, berantem dulu pas pacaran. Tapi sekarang pas nikah, itu semua udah lewat. Mereka udah tahu caranya meng-overcome hal itu. Dan itu hubungan yang sehat menurut gue. Seperti biasa, gimana caranya si cowok dan si cewek berkolaborasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi masalah-masalah moody pas PMS ya, si cowok udah autopilot aja harus gimana, udah tahu gitu loh. Mungkin kalau misalkan awal pacaran mungkin yang, wah gak terima, kok lu jutek sama gue? Kok lu marah-marah? Terus si cewek kayak, ya gue lagi PMS, berantem gede. Ngerti ya maksud gue ya sampai sekarang ya? Sahabat suara. Satu lagi gue bacain. Halo Beril, masih bisakah kirim-kirim salam? Bisa nanti ya. Bahlil, Paba, Mas Bahlil. Gokil Mas Bahlil ini di TikTok namanya Mas Bahlil. Percintaan yang sehat itu tidak perlu terus membuktikan cinta. Kalau setiap hari harus menunjukkan ke lokasi, kirim foto, video call setiap jam, atau terus meyakinkan bahwa kamu tidak selingkuh, itu bukan kepercayaan. Itu kecemasan yang sedang dipelihara. Zam!

bener. Itu kalimat itu, statement itu. Ini statement Bahlil yang paling baddie, jujur. Lu ulangi sekali lagi kalimatnya. Kalau setiap hari harus menunjukkan lokasi, kirim foto setiap jam, itu namanya bukan kepercayaan sahabat suara. Itu adalah kecemasan yang sedang dipelihara. Dan itu sangat amat

0: Program Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: dengerin Peril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng. Kamu
1: sangat berarti, istimewa. Nostar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: 101,4 Komamat FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Senang banget loh Beril ngobrol sama kamu kayak 2 jam siaran gak kerasa. Udah mau closing, tapi masih ada sesi curhat dulu sahabat suara. So, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, kakak-kakak, mari kita masuk ke segmen curhat BTS Berani Terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

0: hari mendengar curhat dari sahabat suara. It's mean a lot to me. It means a lot. Mari kita dengarkan ya, tadi udah chat. Sekarang kita mendengarkan voice note. 0815 sekian. Yang pengen ngasih opini mengenai hubungan yang sehat itu seperti apa sih menurut beliau? Masuk.
1: Hai Ber.
0: Hai.
1: Malam. Tadi kita bahas apa sih? Bahas soal
0: hubungan sehat.
1: Hubungan yang sehat itu seperti apa ya?
0: Exactly Uci.
1: Ya walaupun gue sempet ada di tahap sehat itu adalah hubungan yang bisa saling respect satu sama lain.
0: Capture.
1: Bisa menghargai privacy satu sama lain, saling terbuka. Terbuka dalam hal apapun, ya kan? Dan tidak kepo satu sama lain, saling mengungkapkan isi hati, enggak ada tuh yang namanya silent treatment.
0: That's right. Terus,
1: misalkan ada masalah itu langsung segera diselesaikan, jangan dipendam

0: 100%.
1: Makasih Uci, setuju banget gue. Katanya jangan ada silent treatment. Nih ya guys, buat lo yang ada di hubungan yang kalau marah selalu silent treatment. Gue tahu gengsi lo tuh semua tuh pasti tinggi banget. Gue ngerti banget. Tapi kayaknya kalau misalkan udah di hubungan serius gitu ya, silent treatment tuh nggak baik. Kalau memang lo butuh waktu untuk nggak berbicara satu sama lain, komunikasi. Nah ini balik lagi komunikasi ya, tapi tidak sesimpel itu. Komunikasi yang gue maksud adalah, ya lo kalau misalkan emang butuh waktu, ya lo ngomong sama pasangan lo. Kayaknya aku tuh lagi gak bisa mencerna deh kamu ngomong apa, karena aku masih marah. Boleh gak kasih waktu aku sebentar? Kasih aku waktu sebentar maksud gue gitu. Dah. Kalau orang bilang nanti komunikasi, ya itu contohnya. Apapun yang lo rasain, lo komunikasiin. Kalau memang orang itu gak terima, ya berarti dia bukan buat lo. Sampai sini nanti sama. Banyak nih sahabat suara mungkin yang berpikir kalau ya kalau marah silent treatment. Iya, sampai sekarang tuh sebenarnya gue masih menemukan teman-teman gue yang kalau marah ya diem-dieman dulu. Misalkan ada teman datang berdua sama pacara kayak, lu kenapa diem-dieman lagi marah? Iya, biasalah dia. Gitu. Emang agak susah dan gue mungkin tidak tahu. Gue enggak tahu ya gimana cara menormalisasikannya gitu, tapi kalau memang lo berusaha buat ngobrol tapi gak bisa, coba lo ke psikolog hubungan. And that's really fine. Oke.

0: 2001 kali dari Ardian Halif. Masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masih di BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: sebelumnya aku bacain chat gitu ya, kita akan muterin voice note seperti talk sebelumnya. Masih ngomongin soal hubungan yang sehat, menurut sahabat suara tuh hubungan yang seperti apa sih? Rente.
1: Iya. Hubungan sehat itu saling suportif. Terus ini susah nih. Sehat dalam arti saling menjaga. Menjaga tanda kutip ya. Karena menurut gue zaman sekarang itu pacaran sih mau sama mau, tapi banyak yang sudah kayak ya you know lah gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi yang sehat itu yang saling menjaga sampai halal gitu ya. Terus supportive dalam arti nggak protektif. Jadi support aja gitu. Kayak misalnya dulu gue punya mantan, teman-teman tuh nggak keterima lah di PTN gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak kuliah dulu. Tapi gue tetap mau menemani dia gitu sampai akhirnya dia mengumpulkan cuan dulu alias kerja dulu karena dia bayar kuliah sendiri gitu. Ya support dong gitu, bukannya malah meninggalkan gitu. Dan kita sama-sama support satu sama lain.
0: That's right.
1: And sampai terakhir tuh kita skripsian bareng karena gue posisi kalah lulus gitu. Jadi COVID lagi, jadi kayak lucu banget gitu, supportnya tuh sama-sama kayak yuk kita selesaiin deh kewajiban kita terakhir ini, maksudnya ya sama-sama sarjana yuk gitu.
0: Betul. Bener, kalau kata orang tua adalah udah belajar dulu, pacaran tuh saling support aja. Bener, itu bener terjadi. Gak yang harus melakukan hal-hal yang amit ya guys ya. Nanti abis nikah baru lu galugalan ya. Tapi benar. Kayak misalnya support aja apa yang dilakuin. Kayak misalkan kalau emang pasangan lu mau serius sama lu, dia udah kelihatan gitu loh visinya seperti apa nanti. Dia mungkin bikin usaha atau mungkin iya nih aku lagi belajar banget, aiming pengen ngelamar di perusahaan ini. Nah lu support dari situ. Catatannya cuma satu. Kalau emang benar-benar support, give him or her full support dari segi apapun. Jangan yang kayak kamu kerja terus deh. Kapan ada waktunya buat aku? Ya selama bisa di balance, selama bisa di mengerti gitu ya. Ya udah, itu bentuk support maksud gue. Ya wajar lah dia mungkin lagi kayak kerja sampai malam, mungkin dia sedang merancang apapun itu yang pengen dia tuju at the end of the day. Itu bentuk supportnya. Jadi maksud gue gak usah protes-protes buat pasangan yang salah satu pihaknya lagi merancang sesuatu, lagi mencari jalannya. Ingat kerja tuh gak cuma sekali dua kali tau. Ada orang yang kerja di perusahaan pertama tapi dia ngerasa gak serak, coba lagi perusahaan kedua, coba lagi di ranah yang lainnya. Jadi buat pasangan yang suka protes, waktunya suka gak ada buat pasangannya, dia lagi cari duit buat nikah.

0: Inikah Cinta dari Smash. Bagus sih covernya. Bagus. Kita masuk ke BTS segmen terakhir, sahabat suara. Masuk yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: suara.
1: Masih di BTS, berani terbuka sama Berens. Gimana saya membacakan keluh kesah dari kamu ya? Ini gue babat abis nih BTS nih. Eh, gue bacain ya. Extend, gak apa-apa. I love you guys. Hai pendengar Iswara. Dan hai juga buat Kak Beryl yang kece malam hari ini. Wow, terima kasih loh. Ada siapa ini? Ada Diana. Hai Diana. Aduh, malam ini aku mau berbagi cerita dulu nih. Sebuah cerita tentang pencarian pasangan hidup. Sekaligus tentang sebuah jebakan Batman yang kayaknya sering banget dialamin banyak orang. Yaitu jebakan bernama jalanin dulu, mengalir aja dulu. Jadi Kak Beryl dan pendengar Iswara, aku tuh pernah deket banget sama seorang rekan satu kantor. Kantor lagi aja tuh. Kita berdua ini posisinya sama-sama jomblo. Awalnya benar-benar gak ada yang nyumblangin. Pokoknya semua mengalir organik dan natural banget. Kita cocok dalam banyak hal. Bahkan saking kompaknya kita sampai bisa bikin bisnis bareng di luar kantor dan tetap profesional. Dia itu tipikal cowok yang perhatian banget. Layaknya seorang provider lah ya. Nah, aku pun sewajarnya perempuan. Sesekali suka masak buat tim divisi kita dan makan bareng-bareng. Di divisi kita sendiri suasananya aman banget. Gak ada yang cie-ciein, jadi kita berdua ngerasa nyaman-nyaman aja. Sampai akhirnya badai itu datang dari divisi lain. Orang-orang dari divisi lain mulai menyadari kedekatan kita dan mulailah kita dicie-ciein. Dan disinilah plot twistnya dimulai. Tiba-tiba cowok ini berubah total, Kak Beryl. Dia langsung menarik diri, marah, dan bilang ke aku kalau dia risih digituin. Aku kan heran ya, yang nyorakin kan orang lain. Tapi kenapa marahnya malah ke aku? Puncaknya, suatu hari dia nanya ke aku, sebenarnya hubungan kita ini apa? Karena dari awal memang gak ada komitmen apa-apa ya. Aku jawab jujur, ya gak ada hubungan apa-apa. Karena selama ini kita temenan aja. Abis itu hubungan kita malah makin dingin. Singkat cerita, karena ada suatu hal, aku akhirnya pindah kantor. Awalnya masih sempat kontak-kontakan, tapi lama-lama dia makin menarik diri. Dan tahu gak? Sekarang dia bahkan sampai meng-unfollow Instagram aku. Padahal aku mah biasa aja. Ya terserah kamu kan. Nah, dari pengalaman ini aku jadi belajar banget tentang gimana sih cara mengawali mencari pasangan untuk hubungan yang sehat. Ternyata hubungan yang sehat itu bukan cuma soal kecocokan pas lagi manis-manisnya aja. Menurut aku pondasi paling penting itu ada dua. Komunikasi yang jelas dan kestabilan emosi. Ketika ada gangguan dari luar kayak omongan orang, orang yang emosinya stabil gak akan langsung kabur atau nyalahin partnernya. Mereka bakal duduk bareng dan ngobrolin itu baik-baik. Itu gue setuju banget. Itu adalah pengaturan emosi dari masing-masing pihak gitu. Kalau memang ternyata orang itu sungguh pendek, dia akan mencerna. Kalau orang lain, kalau ada masalah datang dari luar, ya dia langsung pointing finger ke pasangannya dia. Karena menurut dia pasangan tuh udah kayak rumahnya dia gitu ya. Karena ada orang bilang semakin dekat semakin bisa terbuka. Nah, ini terbukanya terlalu terbuka, Mas. Jadi, baiknya kayak gitu tuh gak wajar ya, menurut gue ya. Harusnya diomongin baik-baik. Kita ketahuan lagi. Gimana ya? Kalau film-film bilang partner in crime, itulah yang disebut partner in crime. Diskusi dulu, jangan langsung kabur.
2: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

0: Dimuterin. Yo, sorry, sahabat suara. Mirin masih siaran nemenin lo sampai jam 10 malam harusnya. Tapi masih ada satu orang yang pengen cerita. Ini tuh saking sayangnya gue sama lo, sahabat suara. Ada orang yang pengen kasih pendapat mengenai hubungan yang sehat. Karena ini bisa, ini tuh serius ya, sahabat suara ya. Mungkin bisa buat, bisa jadi saran buat orang-orang lainnya gitu ya. Bisa jadi insight gitu. Hubungan yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah hanya dengan komunikasi? Oh no no no no no no no. Tidak semudah itu, Ferguso. Let's go BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, sahabat suara, ini adalah voice note terakhir. Mari kita putarkan.

benar. Jujur. Wah, betul.

0: gokil. Gila.
1: Respect. Gua akuin bener. Yang pertama, hubungan sehat adalah... Ini gak cuma di pacaran sebenarnya. Kalau misalnya ada pasangan lo cerita gitu ya, dia pengen cerita soal hari-hari, lo jangan main handphone. Karena itu tuh menurut gue sakral banget. Karena apa? Lo tuh udah dipilih sama dia untuk jadi rumahnya. Dan gak semua orang bisa mendapatkan hal itu. Susah anjir. Ada lo orang yang pacaran berbulan-bulan tapi dia gak bisa cerita sama pasangannya sendiri. Karena apa ya? Bukan safest place-nya dia. Itu penting itu, jujur. Sama yang kedua, ya lo kalau misal lo bener peka, lo harus pintar-pintar ngeliat atau menganalyze kondisi pasangan lo seperti apa gitu. Kayak itu basic banget kalau misalkan pasangan lo lagi dengerin lagu galau atau mungkin lagi posting-posting quotes-quotes galau, lo tanya dia kenapa dan lo kasih tahu. Lo kalau mau ada apa-apa, kalau mau cerita ke gue aja ya. Gue bisa jadi safest place lo, gue bisa jadi safe place lo, gue bisa jadi rumah buat lo. Nah itu adalah, kayaknya itu adalah porsi yang harus lo berikan sebagai pasangannya dia, gitu. Itu akan menjadi rumah terbaik buat dia, kalau lo ngasih disclaimer seperti itu. Keren, itu. Gak usah pakai emot-emot ngantuk lo, Yuk. Ada di TikTok, Yuk, emot-emot ngantuk. Biasa dia mah, haters gue dia.

itu sebuah insight ya. Ini makanya kenapa gue bilang topik ini serius, karena lebih kayak ke pendengar juga banyak ngasih insight dan opini, dan bisa jadi masukan juga buat lo yang lagi menjalani hubungan yang masih meraba-raba. Apakah hubungan yang gue jalani itu sehat apa enggak? Terima kasih buat kamu yang udah ngasih opini, ngasih insight, dan sekarang waktunya Beryl pamit, sahabat suara. Sekali lagi terima kasih buat lo yang udah dengerin dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa, besok gue akan konser di Mall Puri Indah. Dari jam 5 ya, kayaknya gue di sana. Gue akan ngobrol-ngobrol sama beberapa guest. Terus nanti gue akan karaoke bareng. Jadi buat lo yang lagi di Puri Indah atau rumahnya dekat-dekat situ, silakan datang. Kita bertemu di sana. Kita karaokean bareng. Kita ugal-ugalan pokoknya di sana ya. Malam Sabtu, bos. Sekarang Beryl pamit, sahabat suara. Ketemu lagi besok tentunya. Besok gue siaran dari Puri, by the way. Seru banget kan? It's time for me to say, mic's off, heart's on. And I'll see you tomorrow at Mall Puri Indah Mall. Let's go!

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Yeah.
1: Begitu jadi perempuan.
2: Restoran,
1: kan?
2: Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Ini Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sumerman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?

0: pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM